0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda, kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermasyarakat. media sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser, trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu, sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Rifka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang

0: kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
3: Sabar dikit lah. Santai, bro.
2: Santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Saya Yunari,
6: saya Nanda,
7: saya Robi,
8: dan saya Dewi Mohatang.

101 RRI Losemawe. Selamat pagi pendengar. 12 September 2026, Yuna yang akan terus menemani perjalanan pagi sampai dengan siang nanti. Yuna akan pamit pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi Sabtu, kita tidak ada program bincang pagi, tidak ada kabar Aceh, namun kami tetap menghadirkan info cuaca sesaat lagi bersama BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Dan juga sampai dengan pukul 9 nanti Yuna akan lanjutkan program acara kita dalam musik dan informasi. Sampai dengan pukul 10 pagi edisi hari ini Sabtu, kita akan bahas sedikit ruang disabilitas dan inklusi. Nanti pada pukul 10 sampai dengan Yuna selesai di jam 11 siang. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuna. Halo, selamat pagi Mbak Rere. Semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

quotes of the day pagi hari ini adalah cukup berjalan tidak perlu berlari, karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Jalani semua dengan bersyukur dan yakinlah pada diri sendiri kalau kita bisa, pasti bisa.

Mari kita jalani semua dengan bersyukur dan kita yakin pada diri sendiri kalau kita bisa. Kalau memang ada kegagalan yang kita hadapi di saat kita mencoba, itu bagian dari proses pembelajaran kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga dengan usaha-usaha di bidang lainnya ya. Misalnya kita mau ikut turnamen atau ikut lomba atau ikut sesuatu yang menantang bakat kita, namun ada kegagalan yang kita alami, jangan patah semangat. Ya, jangan jadikan itu alasan untuk Anda tidak ingin lagi mencoba hal-hal yang baru. Langsung ingin menyerah, itu jangan. Ya, kalau bisa juga Anda cari siapa orang yang Anda percaya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Anda bisa dapatkan suntikan apa ya, semangat dari orang tersebut. Siapa ya kira-kira gitu, boleh. Karena bisa jadi semangat itu gak datang dari diri sendiri, tapi Anda butuh orang lain untuk memberikan semangat itu. Jadi kita kejar mimpi kita, kita kejar matahari. Lagu dong, iya memang ada lagu Mengejar Matahari dari Ari Lasso, dan juga banyak sekali versi lainnya yang sudah di cover oleh Kesha Lefranca. Kemudian juga banyak penyanyi-penyanyi lain yang sudah mengcover lagu ini. Selamat pagi dan selamat mengejar matahari pagi hari ini. Semoga tidak mendung dan tidak hujan sepanjang aktivitas Anda. Mungkin kita mengharap hujan akan turun di sore atau malam hari saja setelah aktivitas kita selesai.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Piasan Pasai 2026.

0: Pro 1 RRI Long Semawe, lagu Ku Bahagia yang sudah menghantarkan kita pada formasi 8 pagi lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Semoga bahagia semua untuk kita di pagi ini, walaupun banyak juga di antara kita yang tidak full aktivitasnya seperti biasa, sudah mulai mengambil masa libur di Sabtu dan Minggu, tapi ada juga beberapa yang tetap harus beraktivitas seperti biasa, masih sekolah, masih harus kuliah, atau tetap harus masuk kerja hari ini walau setengah hari. Tetap semangat dan semoga bahagia. Kita akan lanjutkan untuk informasi cuaca, prediksi cuaca kita di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti bersama BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Iya, masih bersama forecaster yang bertugas seperti kemarin. Ada Karendra Muiz di ujung telepon bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, Karendra, gimana nih kondisi cuaca kita di pagi hari ini sampai dengan sore nanti? Karena kalau kita lihat tadi malam ya, hujan, kemudian petir di mana-mana. Apakah hari ini juga masih ada potensi yang sama atau bahkan lebih cerah daripada hari kemarin? Silakan informasi Anda, Karendra.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau masih dominan cerah berawan hingga berawan. Jadi hampir seluruh wilayah Aceh termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Idirayak hingga Langsa dominan berawan dan cerah berawan. Jadi dominan sama semua, tapi tidak ada hujan untuk pagi ini, hanya berawan saja. Dan nanti menjelang, dan kondisi ini akan bertahan hingga jam 10 nanti, dan nanti jam 11-12 akan mulai kembali ke cerah berawan dengan suhu maksimum di antara 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan menjelang sore, kami prediksi ada beberapa tempat yang akan berpeluang muncul awan-awan penghujan kembali, seperti Aceh Utara bagian selatan, Biren bagian selatan. Jadi memang kami secara umum pertumbuhan awannya di hulu semua, awalnya di hulu, nanti dia bisa meluas ke wilayah pesisir. Jadi utamanya di hulu, di pegunungan, dan dia meluas ke pesisir. Dan tadi malam memang di dominannya malah di laut. Di lautnya banyak sekali petir dan memang sedikit menyambar ke wilayah pesisirnya. Tapi dominan di laut. Kalau sore dia dominannya di hulu, kalau malam di laut.
0: Iya, apakah potensi hujan di sore hari nanti juga ada kemungkinan disertai petir atau angin kencang?
2: Iya, untuk sore nanti akan berpeluang petir juga ya. Jadi hujannya, nanti awannya itu akan muncul di jam 3, jam 4, dan mulai matang di atas jam 4. Jadi hujannya di atas jam 4, dan disertai petir juga. Dan awan ini bisa meluas ke wilayah pesisir. Jadi seperti Lok Semawe bagian selatan dan sekitarnya, bisa meluas ke sana.
0: Baik.
2: Bisa meluas, tapi hujannya bukan hujan lebat kalau di pesisir ya. Jadi hujan lebat dan sedangnya itu akan dominan di hulu.
0: Iya, kalau tingkat kelembaban sendiri berapa Karendra hari ini?
2: Iya, untuk hari ini akan berkisar di 70 hingga 90% dari pagi sampai sore nanti.
0: Iya, berarti ini memang ada potensi hujan lagi ternyata. Jadi yang selama ini merasa kekeringan boleh siapkan penampungan ya. Penampungan air, lumayan air hujan ditampung. Untuk kondisi perairan kita seperti apa hari ini?
2: Iya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,7 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang maksimum bisa mencapai 0,8 hingga 1,5 meter. Jadi di laut sendiri memang anginnya lumayan kencang, apalagi di atas 20 km lepas pantai. Di sana kecepatannya bisa mencapai 18 hingga 26 km per jam, yang membuat gelombang di atas 20 km dari pantai bisa mencapai 1,5 meter. Sedangkan angin untuk wilayah pesisir ataupun daratan itu akan berkisar di 5 hingga 18 km per jam.
0: Ya, jadi ini kalau kita lihat tinggi gelombang maksimal di 1,5 meter dengan angin juga lumayan kencang tadi, ada himbauan yang ingin disampaikan, Kak Rendra?
2: Ya, himbauan utamanya mengingat di hulu nanti hujannya intensitasnya sedang, sesekali lebat. Jadi BMKG menghimbau untuk teman-teman bisa saling memonitoring kondisi sungai. Karena kita tahu belum ada kegiatan revitalisasi sungai dari mulai bencana tahun lalu yang otomatis banyak apa sungainya menjadi dangkal dan akan mudah sekali terjadi luapan ketika hujan tiba. Jadi seperti di Sawang, kemudian di Sungai Langsa, Kung Langsa, kemudian sungai di Aceh Utara bagian selatan. Jadi harus dipantau sekali, saling menjaga, dan bisa menginfokan lebih awal ketika memang ada tanda-tanda akan meluap. Jadi teman-teman yang tinggal di dekat bantaran sungai akan dapat info itu dengan cepat. Kemudian untuk teman-teman nelayan, sebaiknya lebih berhati-hati, apalagi untuk yang menggunakan kapal-kapal kecil. Sebaiknya tidak di atas 20 km lepas pantai karena gelombang di sana lumayan tinggi dan anginnya lumayan kencang.
0: Iya, jadi ini informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh pendengar dan juga masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan, terutama hari ini ada juga yang ingin berlibur ya, menikmati waktu akhir pekan bersama dengan keluarga. Ternyata di sore hari ada potensi hujan dan ini mengingatkan kita juga untuk lebih waspada ya, Karendra ya.
2: Betul,
0: Baik,
2: Kak.
0: Kak Rendra, terima kasih banyak untuk informasinya di pagi hari ini. Kami akan hubungi lagi nanti sore ya.
2: Yes.
0: Iya, terima kasih Kak Rendra. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.

Masih di bulan ulang tahunnya RRI, di mana tanggal 11 kemarin adalah hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan segala bentuk berita, segala jenis berita Anda bisa dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Mulai dari bagaimana Anda bisa mengetahui seperti apa sih kondisi RRI saat ini dan asal mula Radio Republik Indonesia itu seperti apa. Suara yang bertahan melintasi zaman ya, kalau bicara soal radio itu sendiri. Di era zaman sekarang, apakah kita masih butuh dengerin radio? Nah, ternyata radio sebagai kingmaker musik Indonesia jauh sebelum ada Spotify. Kalau sekarang kan banyak lagu-lagu yang direkomendasi oleh TikTok ya. Namun ternyata dulu radio itu adalah institusi paling krusial bagi tumbuh kembangnya musik-musik lokal. Radio juga bukan sekedar tempat untuk putarin lagu, bukan cuma untuk request-request aja, tapi juga ada sebuah wadah yang menjadi kurator, penemu bakat sekaligus kingmaker. Ada band independen atau penyanyi-penyanyi baru yang bisa mendadak meledak cuma karena seorang penyiar yang berani memutarkan lagu demo mereka di jam prime time. Ya, jadi kalau radio itu berperan, sebenarnya perannya sangat luar biasa dari zaman dahulu kala. Dan radio memberi nafas, memberi konteks dan identitas pada skena musik di setiap kota masing-masing. Masuk ke era digital, peta industri berubah drastis ketika pendengar berpaling ke yang lebih praktis ya, layar sentuh dan playlist otomatis. Akhirnya stasiun radio analog sudah mulai terkesan ditinggalkan. Dalam beberapa tahun terakhir juga kita melihat bagaimana stasiun-stasiun radio legendaris yang tumbang, gulung tikar atau terpaksa berganti format demi bertahan hidup. Algoritma itu dingin ya, radio itu punya jiwa pendengar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh algoritma yang sangat canggih sekalipun, yaitu sentuhan emosional kurasi manusia itu sendiri. Jadi algoritma dirancang untuk menyuapi apa yang sudah kita suka gitu ya, yang bisa kita ciptakan. Siapa yang menciptakan adalah penyiar itu sendiri. Nah, kalau radio itu bisa juga memberikan kejutan atau juga memberikan konteks sejarah cerita di balik karya hingga kehangatan obrolan antara penyiar dengan pendengarnya yang membuat sebuah lagu itu jadi enak.

sepanjang perjumpaan kita Yuna akan bahas-bahas terus nih tentang radio. Dan setelah ini Yuna akan kembali ngomongin when ya. Radio jadi hiburan anak sekolah, kirim-kirim salam lewat radio tuh di zaman berapa? Di zaman tahun kapan gitu ya? Zaman kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA masih salam-salam di radio tuh berarti sekitar tahun 2005 ya. Sekitar 2005 atau 2002 itu radio sangat jaya-jayanya. Kirim salam lewat radio, terus juga nungguin nama kita disebut sama penyiarnya, dan itu rasa bangga gak sih? Bahagia gitu kan? Bahagia sekali ketika nama bisa disebutkan oleh penyiarnya. Tapi katanya itu dulu. Apakah sekarang masih merasakan hal yang sama atau udah biasa aja? Nanti kita bahas lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi. Lagu-lagu terbaik masih Yuna siapkan dan akan Yuna putarkan untuk Anda. Dan jangan berganti frekuensi, tetap di 89,3 MHz.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya, kembali lagi pendengar untuk pagi hari ini kita masih membahas WEN ya, radio jadi hiburan untuk anak sekolah. Ternyata selain kirim salam lewat radio, menunggu nama disebutkan oleh penyiar sampai malam hari untuk mendengarkan nama sendiri disebut itu juga merasa keren gitu ya, merasa senang sekali. Dan Yuna juga pernah merasakan hal ini sebelum Yuna jadi penyiar. Juga dulu di saat radio masih menjadi salah satu hiburan yang paling ditunggu-tunggu, ternyata mengetahui lagu-lagu yang sedang hits di radio, dari lagu baru sampai chart teratas, semuanya ditunggu lewat siaran radio. Kirim pesan lewat radio, request lagu yang kayaknya bakal didengar si dia, padahal belum tentu si doi dengerin ya. Request lagu untuk gebetan, padahal gebetannya gak denger. Aduh. Terus juga dulu itu Yuna sebelum jadi penyiar sempat menjadi penelpon radio sampai rebutan. Harus cepat-cepatan telepon radio sebelum telepon pendengar yang lain berhasil masuk duluan. Dan ternyata alhamdulillah di Loks Mawe masih berlaku hal ini. Masih banyak pendengar yang gak bisa ikut gabung saking ramenya jam request lagu Aceh dan juga lagu dangdut terutama. Kalau untuk Ruang Rindu gak serame siang ya, karena memang itu udah cukup malam dan banyak yang sudah mengambil masa istirahat. Dan dulu juga kalau lagi punya masalah atau pengen cerita dan gak punya teman cerita, malah menjadikan radio sebagai tempat cerita. Adakah Anda mengalami atau menjalankan pengalaman yang sama? Pulang sekolah nyalain radio, dengerin musik sambil rebahan dan tidur siang. Jadi dulu tuh memang radio jadi salah satu hiburan yang gak pernah jauh dari keseharian anak sekolah. Sambil belajar, rebahan, atau sekedar nemenin waktu luang, suara radio selalu punya tempatnya sendiri. Jadi untuk yang pernah mengalami zamannya ini, pasti tahu sekali rasanya seperti apa. Ada yang satu jam bisa 5-7 kali nelpon radio, sampai tagihan teleponnya membengkak. Kalau dulu kan ada tagihan Telkom ya. Bahkan bukan cuma untuk dengerin lagu-lagu aja, ada yang dengerin sandiwara radio. Coba Yuna baca dulu komentar dari Mbak Rere yang sudah masuk nih. Para emak-emak yang nunggu update harga cabai dan bawang melalui siaran RRI. Ada sandiwara radio kolosal yang menjadi magnet juga saat itu. Mulai dari Sahur Sepuh, Brahma Kumbara, sampai dengan Misteri Gunung Merapi. Ini legend sih. Yuna kalau gak salah TK gak sih itu? Kakek Yuna yang dengerin itu, yang Misteri Gunung Merapi itu. Yuna masih TK, terus main ke rumah kakek sama nenek. Mereka lagi dengerin radio, terus belum ada lampu, gak ada TV juga. Hiburan kita sebelum tidur, karena abis maghrib nunggu-nunggu Isya tuh sebentar, dan setelah salat Isya langsung tidur, gak ada istilah begadang.

Menurut Mbak Rere yang paling utama kalau berita dan informasi dari RRI selalu update dan terpercaya. Terima kasih. Dan satu lagi, keterlibatan sentuhan manusia dalam penyiaran ini sangat fundamental ya. Untuk menyampaikan informasi walaupun bisa kita baca sendiri, bisa kita dapatkan sendiri beritanya, tapi kalau dibacain sama penyiar, disampaikan oleh presenter, itu akan lebih lebih dapat gitu ya. Penyiar dengan karakter dan gayanya masing-masing juga bisa menyentuh hati dan telinga pendengar dengan sangat pas, sehingga informasi juga tersampaikan dan diterima dengan baik. Sesuatu yang dilakukan dengan hati dan dari hati, maka akan juga sampai ke hati, sehingga membekas dan memberikan efek yang nyata. Semoga ya, untuk yang sering mendengarkan kami siaran, mulai dari jam 5 pagi buka siaran sampai jam 12 malam tutup siaran, 19 jam kami mengudara, kami bisa memberikan beragam berita dan informasi serta lagu-lagu yang menemani aktivitas Anda. Semangat ya para announcer, kalian adalah salah satu ujung tombak radio. Kalian adalah orang-orang terpilih dan pendengarmu selalu menantikan kehadiran suara dan informasi yang disampaikan. Wow, kami juga gak akan ada apa-apanya tanpa pendengar setia seperti Anda semua. Tapi kalau kita bicara radio zaman dulu juga kan di saat masih remaja. Dulu kita masih remaja, ada ya lagu itu ya. Coba Yuno puter ya lagunya ya.

juga masih banyak versinya. Yuna bingung nih mau muterin versi yang mana. Kalau lagu Dulu Kita Masih Remaja, original soundtrack film Dilan di tahun 1997. Coba diingat lagi, dulu di tahun 97 itu Anda berusia berapa? Apakah Anda menjadi salah satu pendengar setia radio? Coba lagu ini juga mungkin bisa menghantarkan kita ke zaman dulu, di saat Anda masih remaja. Bersama Ariel Noah di pagi hari ini, pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

Dan balik lagi Anda ke masa lalu, apakah lagu ini Anda dengarkan di era 90-an? Atau mungkin sampai 2026 ini Anda masih mendengarkan lagu Melly Goeslaw dan Ari Lasso? Yang saat itu ada yang bilang masa di mana Mas Ari Lasso bangkit dari keterpurukan. Melly Goeslaw salah satu musisi yang care dan merangkul semua musisi untuk maju. Salah satunya adalah Ari Lasso yang dirangkul sampai karirnya Ari Lasso ini bersinar lagi. Keren sih, Melly Goeslaw salah satu musisi luar biasa menurut Yuna.

Kalau kita melihat lagu-lagu lama juga ya, kalau kita dengarkan satu persatu, memang yang dijual adalah kualitas. Kualitas lagu yang berbicara melegenda sampai dengan sekarang. Lagu yang punya kenangan sendiri untuk Anda yang berada di zona nyaman di tahun 2000-an awal ya. Mendengarkan lagu ini sambil ngapain coba? Sambil nemenin ayah kerja mungkin. Ya, atau mungkin juga lagu ini akan menjadi kenangan yang sering diputar sewaktu lagi di mall-mall. Waktu itu kan banyak ya, di mall atau di swalayan supermarket juga muterin lagu-lagu hits, dan salah satunya adalah lagu ini. Lagu dari Indonesia yang pertama berjaya dan berhasil memenangi hati rakyat Malaysia. Di sana juga lagu ini diputarkan pendengar. Dan ternyata juga sampai sekarang mungkin masih juga diputar sesekali menjadi shocking song. Lagu yang sempat populer di tahun 2000-an dan kenangan di masa kecil kembali terulang ketika rindu dengan masa lalu mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Ada juga yang bilang biasanya lagu enak diputar di radio itu pas udah sampai rumah atau dekat dengan tujuan. Walaupun bisa dengerin lagi lewat streaming atau Spotify, bisa putar sendiri di YouTube, tapi nggak tahu ya, perjalanan ditemenin siaran radio itu katanya selalu nenengin, menenangkan. Apalagi kalau di kota-kota besar ya, di Medan, Jakarta, atau di kota besar lainnya yang sering macet parah, perjalanan dan emosinya bisa sampai ubun-ubun, tapi suara penyiar yang random tiba-tiba bisa bikin senyum-senyum sendiri. Atau pas nyetir sendirian gitu ya, pulang kerja malam-malam, lagu yang gak kita request malah pas banget gitu dengan suasana hati. Itu juga ada ternyata. Ya, memang radio itu unik pendengar, gak perlu kita mikir mau pilih playlist apa ya. Tinggal kita putar aja frekuensinya, terus kita bisa menikmati lagu-lagunya ada, informasinya ada, guyonan dari penyiarnya juga ada. Apalagi menemani perjalanan Anda yang nyetirnya sendiri, pulang sendiri, pergi sendiri. Setirnya boleh kita yang pegang, tapi suasana perjalanannya radio yang punya kendali.

Boleh ya, kita ucapin sekali lagi buat semua gelombang yang selalu menemani setiap kilometer perjalanan kita. Selamat Hari Radio Nasional. Di tengah macetnya perjalanan atau sunyinya perjalanan Anda, radio di dashboard mobil Anda seringkali menjadi penyelamat. Gak perlu pusing mikirin playlist lagu, tinggal putar frekuensinya. Biarkan musik dan suara penyiar yang pegang kendali suasana di dalam kabin kemudi Anda. Selamat Hari Radio Nasional buat semua gelombang yang selalu menemani setiap kilometer perjalanan kita. Dan boleh dong absen siapa yang berpergian selalu menyalakan mobil. Mungkin yang paling sering adalah Pak Jalal ya. Pak Jalal luar biasa. Ini juga selalu foto radio yang sedang didengarkan. Foto frekuensi kami membuktikan memang sedang monitor siaran kami. Tapi untuk Sabtu Minggu mungkin sudah libur. Atau bisa jadi sedang sibuk dengan aktivitasnya. Semua Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas, Anda bisa request lagu-lagu lama, lagu-lagu yang sempat hits di zaman Anda masih remaja. Tadi ada Melly Goeslaw, Anda juga bisa pilihkan lagu-lagu lainnya seperti Rocker Juga Manusia, atau darinya Coklat Band dengan Karma, atau dari Padi juga boleh, dari Riff juga boleh. Silakan request ya, boleh kirimkan pesan WhatsApp aja di Yuna di 08 11 67 15 8 93.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Matahari Sabtu kita di 12 September 2026. Pendengar ya, kita sudah mulai mencoba untuk menghargai diri kita sendiri dengan berbagai cara. Yang pertama, tidak diajak jangan ikut, tidak diberi jangan minta, tidak dihargai jaga jarak, tidak diberitahu jangan tanya, tidak didengar berhentilah bicara, tidak diundang jangan datang, diundang terakhir tolak, tidak dilibatkan jangan ikut campur, dikhianati maafkan dan segera move on, dan yang terakhir ketika dihina buktikanlah dengan kesuksesan. Kadang capek ya, capek berteman dengan pertemanan yang penuh drama. Jadi menghargai diri sendiri bukan untuk membalas perlakuan orang lain, tapi tahu kapan harus berhenti memaksa diri untuk tetap berada di tempat yang lebih menghargai kita. Dan juga untuk yang selama ini memilih untuk tidak mendengarkan hal-hal buruk yang dibicarakan tentang kita di belakang, selama itu tidak membangun, ya untuk yang dengerin misalnya nih, ada si A si B ngomongin Yuna, terus kalian dengerin si A si B ngomongin Yuna, kalau kalian sayang sama Yuna mending gak usah nyampein, kecuali yang disampaikan itu adalah hal yang motivasi gitu ya untuk membangun. Tapi kalau misalnya yang disampaikan itu bagian dari gosip atau gibah, mending gak usah, di save aja. Karena Yuna saat ini memilih untuk menjaga hati dari hal-hal yang menyakitkan, apalagi kalau ternyata hal buruk itu malah datang dari orang yang selama ini kita anggap baik. Nah, itu kecewanya double-double tuh. Ketika Yuna pernah dengar kemarin mereka membicarakan si A dengan penuh kebencian dan dendam. Nah ternyata hari ini mereka bisa duduk makan bersama si A sambil hahahihi, seolah cerita yang kita dengar kemarin itu cuma untuk menutupi kebusukan mereka aja. Pernah gak sih kayak gitu? Aduh, ini udah di luar konsep radio nih. Kan janjinya tadi 81 tahun Radio Republik Indonesia kan mau membahas tentang satu logo sejuta suara Indonesia. Mendingan kita bahas itu aja gak sih? Atau mungkin kita membahas bagaimana sejarah dari Radio Republik Indonesia itu sendiri. Karena sampai sekarang juga masih banyak yang belum mengetahui asal mula Radio Republik Indonesia, suara perjuangan yang menjadi suara Indonesia.

Untuk asal mula sejarah Radio Republik Indonesia, Anda bisa baca langsung di laman resmi kami, rri.co.id. Berawal dari sebuah perangkat sederhana hingga hadir di layar telepon pintar, ya, radio sekarang sudah melewati perjalanan panjang dalam sejarah komunikasi. Teknologi boleh saja berubah, pendengar, tetapi suara radio tetap menemukan cara untuk hadir dan menemani masyarakat. Lahirnya radio tidak terjadi dalam waktu yang singkat karena perkembangannya berawal dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik yang dilakukan para ilmuwan hingga akhirnya teknologi komunikasi tanpa kabel bisa berkembang dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Pada awal masa dulu, seperti yang dikutip dari Postel, radio punya peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan jarak jauh. Komunikasi melalui radio ini bagian yang sangat penting dalam dunia pelayaran, terutama untuk menghubungkan kapal dengan kapal lainnya maupun dengan stasiun di daratan. Jadi perkembangan teknologi kemudian membawa radio masuk ke dalam dunia penyiaran, dan melalui sistem AM suara dapat disampaikan kepada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas walaupun kualitas audionya masih memiliki keterbatasan. Akhirnya lahirlah setelah AM ada FM. Ini perkembangan yang sangat penting berikutnya adalah dengan kualitas suara yang lebih jernih, radio semakin berkembang menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh berita, informasi, mendengarkan musik, mengikuti dialog, hingga menikmati berbagai program hiburan lainnya. Namun tantangan terbesar datang ketika internet mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi. Jadi radio tidak tinggal diam, mulailah bertransformasi dengan menghadirkan layanan streaming yang memungkinkan siaran untuk didengar tanpa batas pada perangkat radio konvensional.

satu siaran radio sudah hadir dalam berbagai bentuk melalui frekuensi FM, AM. Masyarakat bisa menemukan radio di website, aplikasi, medsos, podcast, hingga video digital.

perubahan yang membuat radio dan pendengar menjadi semakin dinamis. Ya, pendengar tidak hanya bisa menerima informasi, tetapi juga bisa memberikan tanggapan, sudah bisa berinteraksi, bisa ikut dengan konten radio dari berbagai platform. Radio juga mungkin tidak hanya berbentuk kotak seperti dulu ya, yang ada antenanya, tapi sekarang selama masih ada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan suara yang menemani keseharian, radio ini akan terus memiliki cerita dan tempat di tengah perkembangan zaman. Berarti lagu selanjutnya yang cocok adalah yang sudah Yuna siapkan juga dalam list Yuna di pagi hari ini. Sebenarnya Yuna ingin memutarkan alasan terbesar dari Citra Scholastica, tapi kalau gak salah Citra udah ya tadi ya. Boleh kita skip dulu nanti setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan juga nanti kita dengarkan himne Aceh. Maka sekarang kita coba nikmati Randy Pangilila dengan Lewat Semesta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rosatu RRI Lok Semawe pukul 10:14 waktu Indonesia Barat. Kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu ya, karena ternyata saat ini kita sudah harus berganti ke program acara lainnya. Ya, setiap hari Sabtu akan hadir Ruang Disabilitas, dan juga tema kita di hari ini adalah bersama membangun masyarakat inklusif. Untuk program Astacita Ruang Disabilitas edisi Sabtu 12 September 2026, kita masuk dalam program Ruang Disabilitas.
1: Tahukah Anda bahwa ruang disabilitas adalah ruang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam berbagai aktivitas.
2: Nama saya Muhammad Sidik.
1: Ingin tahu tentang prinsip desain dan manfaat ruang disabilitas? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.

Kita ikuti program Asca Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan topik pembahasan Ruang Disabilitas.

Kembali pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe, berjumpa lagi kita dalam program Ruang Disabilitas. Tepat hari ini Sabtu 12 September 2026 pukul 10.16 waktu Indonesia Barat, kita kembali hadir untuk ruang diskusi yang hangat dan menginspirasi. Membangun lingkungan yang ramah dan inklusif bukan hanya tanggung jawab sebagian pihak saja, melainkan langkah bersama untuk kita semua. Bagaimana kita bisa memberikan ruang, hak, serta kesempatan yang sama bagi rekan-rekan penyandang disabilitas di tengah masyarakat kita? Sampai dengan pukul 11 nanti kita akan coba bedah topik ini, dan Anda yang ingin berbagi cerita atau juga mengajukan pertanyaan, Anda boleh hubungi kami di 08 11 67 15 893. Pembahasan kita mengenai pemahaman mendasar dan urgensi, ya, definisi konsep masyarakat inklusif dan pentingnya kesadaran kolektif serta mengikis stigma dan pandangan keliru di masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Pemerintah ingin mengubah sudut pandang terhadap disabilitas dari rasa kasihan menjadi rasa hormat dan kesetaraan. Kita berikan dukungan juga kepada mereka, serta mendorong penerapan sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, membuka peluang dunia kerja atau kewirausahaan bagi penyandang disabilitas agar mandiri secara ekonomi. Sering kami hadirkan juga para guru serta kepala sekolah dari sekolah luar biasa atau SLB yang ada di Losmawe. Untuk kita mendapatkan seperti apa sih evaluasi penyediaan sarana dan prasarana umum seperti jalan khusus atau juga akses jalan kursi roda di gedung pemerintahan atau juga sarana publik lainnya, serta bagaimana layanan transportasi yang ramah bagi disabilitas. Sebuah kota yang ramah adalah kota yang bisa merangkul semua warganya tanpa terkecuali. Jadi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, bagaimana bersama membangun masyarakat inklusif dan bagaimana nantinya lingkungan serta fasilitas publik hingga pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari bisa memberikan kesetaraan ruang dan kesempatan bagi rekan-rekan penyandang disabilitas. Sesaat lagi Yuna akan kembali untuk kita bahas ini. Ya, walaupun tanpa narasumber, kita coba cari dari sumber-sumber terpercaya untuk bisa Yuna sampaikan informasi untuk Anda dalam ruang disabilitas edisi hari ini. Dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

Lagu yang sangat indah masuk dalam program acara kita, pendengar ya, untuk Anda yang sudah dari tadi simak beragam berita dan informasi dari kami. Ini adalah sesi terakhir Yuna menemani Anda sepanjang pagi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga, dan siaran akan dilanjutkan oleh rekan Dewi Mohata. Salam hangat dan penuh kasih untuk kita semua di Ruang Disabilitas, program yang hadir untuk membuka ruang pemahaman, meruntuhkan sekat perbedaan, dan menyuarakan harapan bagi seluruh saudara-saudara kita dengan disabilitas. Dengan tema membangun bersama masyarakat inklusif. Ya, jadi kata inklusif ini bukan hanya sekedar kata-kata yang indah saja, tapi ini sebuah kesadaran, sebuah sikap, dan sebuah usaha kita bersama, di mana setiap orang tanpa memandang kemampuan fisik, penglihatan, pendengaran, perbedaan lainnya, punya tempat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh, berkarya, dan bermartabat. Kita mulai perjalanan pemahaman di hari ini, karena sesungguhnya membangun masyarakat inklusif ini adalah tugas kita bersama. Bukan cuma tugas sebagian orang saja, tapi ini adalah tugas kita bersama-sama. Dan masyarakat inklusif di sini adalah tatanan kehidupan yang mengakui, menghargai, dan melibatkan setiap orang tanpa pengecualian. Artinya apa? Artinya setiap warga termasuk penyandang disabilitas itu berhak atas kesempatan yang sama dalam pendidikan, kemudian juga perjalanan, ada pelayanan publik juga, mereka bisa mendapatkan hal yang sama. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian, tidak ada pengucilan, dan perbedaan itu justru menjadi kekayaan yang memperkaya kehidupan kita bersama. Lingkungan fisik, informasi, dan layanan yang disesuaikan agar bisa diakses oleh semua orang itu juga termasuk ke dalam inklusif yang kita maksud di sini. Nah, kenapa masyarakat inklusif ini menjadi penting? Yang pertama, untuk menjamin hak asasi manusia, karena setiap orang berhak hidup bermartabat. Alasan yang kedua, kenapa masyarakat inklusif itu penting, adalah untuk mengembangkan potensi seluruh warga. Ketika hambatan dihilangkan, maka setiap orang bisa berkontribusi secara maksimal. Dan alasan yang ketiga, untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Tidak ada kelompok-kelompok yang tertinggal. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang ramah dan beradab. Semua merasa dihargai dan punya tempat.

tempatnya sendiri. Namun bagaimana ya cara kita membangun ini bersama? Yang pertama kita harus paham dulu, kita kenali kebutuhan dan kemampuan saudara-saudara kita dengan disabilitas. Jangan kita berasumsi sembarangan. Kita lihat kemampuan mereka, bukan keterbatasan mereka. Kita ubah cara pandang kita. Dan bagaimana kita bisa menciptakan akses yang mudah, mulai dari jalanan, gedung-gedung, informasi, dan pelayanan yang bisa diakses oleh semua orang. Kita berikan juga kesempatan mereka untuk berpartisipasi, jangan selalu mengambil keputusan di atas nama mereka. Jadi kita libatkan mereka secara langsung, seperti juga banyak event dari Radio Republik Indonesia yang memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas bisa berpartisipasi. Kami pernah menyelenggarakan acara fashion show yang diikuti oleh tingkat SMA sederajat, namun kami ikut sertakan teman-teman dari SLB, sekolah luar biasa. Mereka tidak mendapatkan juara sama sekali. Mereka tidak ada juara 1, juara 2, tidak, tapi mereka mendapatkan favorit di hati para penonton. Dan ini membanggakan, menggembirakan sekali untuk mereka. Selain untuk pengalaman, mereka juga merasa sangat dihargai. Jadi bersikap saling menghargai dan kerjasama, ini adalah bentuk inklusi yang tercapai ketika kita semua berperan, bukan cuma nyuruh-nyuruh aja ya. Jadi pesan pentingnya hari ini adalah membangun masyarakat inklusif tidak dimulai dari kebijakan yang jauh, melainkan dari sikap kita sehari-hari. Kesediaan kita untuk menyapa, kita berikan ruang, kita hargai, dan berdiri setara dengan mereka. Karena ketika satu orang tertinggal, ya berarti kita semua tertinggal. Namun ketika satu orang maju dengan dukungan kita semua, maka seluruh masyarakat pun ikut maju. Itu dia sedikit penjelasan di program Ruang Disabilitas untuk edisi hari ini. Masih ada 20 menit lagi tersisa kebersamaan kita pendengar. Ada satu lagu cantik dari Kahitna. Bukan lagunya saja yang cantik, tapi memang judul lagunya cantik. Untuk Mbak yang cantik di sana, selamat mendengarkan. Ini lagu untuk Anda.

0: Demikian untuk pemaparan materi yang sudah Yuna sampaikan di program Ruang Disabilitas kita edisi hari ini. Pendengar, pesan pentingnya adalah membangun masyarakat inklusif itu tidak hanya dimulai dari kebijakan yang jauh, tapi kita bisa coba dari sikap kita sehari-hari. Ya, kita berikan ruang dan kita hargai keberadaan mereka. Kemudian juga semoga apa yang Yuna sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Karena membangun masyarakat inklusif ini adalah tugas bersama, tanggung jawab bersama, tapi hasilnya akan juga kita nikmati bersama. Mari kita jadikan perbedaan sebagai jembatan bukan tembok. Dan kita bangun negeri ini agar bisa ramah bagi semua. Sekaligus Yuna ingin pamit undur diri. Ya, selesai sudah kebersamaan kita mulai dari jam 5 pagi tadi Yuna udah ada di sini dan alhamdulillah ditutup dengan lagu kesukaan. Aduh. Gelora Asmara menutup perjumpaan kita di hari ini, pendengar. Tetap ikuti siaran RRI Lok Sumawe di frekuensi 89,3 MHz. Ya, nanti akan kita lanjutkan kebersamaan bersama Dewi Mohata. Izinkan Yuna libur satu hari saja di hari Minggu. Dan kita akan bertemu lagi di hari Senin jam 9 atau jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Ruang Disabilitas, Ruang Setara untuk Semua. Sampai jumpa.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun RRI.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesat dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kita tidak ingin mengungkit cerita lama dari rasa kebangsaan dan sifat nasionalisme orang Aceh terhadap republik ini. Tapi sejarah tak dapat dibohongi. Radio Rimba Raya yang dioperasikan di Aceh kala itu menjadi satu-satunya radio yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Radio Rimba Raya baru sepenggal sejarah rasa nasionalisme masyarakat Aceh terhadap Indonesia. Belum lagi cerita pesawat pertama milik Indonesia bernama Dakota RI 001 Selawah yang dibeli dari sumbangan masyarakat Aceh untuk republik ini. Radio Rimba Raya dan pesawat Dakota RI 001 Selawah adalah fakta sejarah betapa besarnya rasa kebangsaan dan keindonesiaan masyarakat Aceh terhadap negeri ini. Mungkin atas dasar itu, budayawan Nurholis Majid mengatakan Aceh adalah nafas terakhir Indonesia.

89 kamaleh prosa erelok semawe di Baoronyo di poh 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Long pesampo informasi pendengar uronyo wate kumandang azan salat duho di tameng bak poh 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Semoga mandum-mandum rakan-rakan, mak-mak, yah-yah, nyaci-nyaci mandum dalam keadaan sehat walafiat. Hana kurung sabuh pih, tapi misena yang tengah sakit, yang tengah hana mangat badan, yang tengah hana mangat pikiran, yang tengah hana mangat hati, yang be hana mangat peng ya, mandang bulun awai, tapi pupu mandang keadaan semoga mandum dah terima dengan keadaan lapang hati ikhlas insyaallah. Jadi hana mungkin Allah gebi sakit sabe, gebi bahagia sabe. Jadi mandum-mandum geputa karena Allah Maha Adil ya. Di uronyo di uro Sabtu 12 September 2026 ngelung Tuan Dewi Muhata dan uronyo cukup suum tanging cuaca dan misena rencana mejau berdharma wisata atau pih memenuhi undangan ya urang kawin ba acara-acara di gedung maupun ba rumah-rumah saudara di arah barat maupun arah timur. Semoga beleheun tetap jaga kendaraan saboh ngan lainji dan yang paling penting ya geawalingan membaca doa ya wate debit dari rumah dan juga wate lam perjalanan tetap di sino di perjalanan prosa dalam punggung jaro.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu duduk.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

89.0 Komale Prosa Relox Mawe. Terima kasih mandum pendengar yang mandang setia ngen kamu di sini. Jadi tanyo akan segera tajelang kumandang azan sholat duho untuk kawasan kota Loksmoy dan sekitar ji Bapo 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di perjalanan Bungong Jaro.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
1: Allah

89,3 MHz Pro 1 RLX yang baik mendengar dimanapun Anda berada. Tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita bahasa daerah dalam Haba Ronyo.

Poso Rowatir Indonesia Barat. Dari Loksmoy Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampu Hamba Oronyo. Hamba yang kamu putra Nibak Oronyo di Antaraji. Keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media digital. Pemko Loksmoy gaharam dibangun lapangan tenis. Hamba selengkap di Gepesampu Leolong Tuan Dewi Mohata. Pendengar menyambut Uro Bakti, Radio ke-80, salah sidro tokoh masyarakat Aceh Utara Bukhari, kesampaikan apresiasi terhadap keberadaan Radio Republik Indonesia yang dinilai memberikan kontribusi penting dalam penyebaran informasi ke masyarakat selama 50 tahun. Menurut Bukhari, RRI selamanya kan cuma menjadi media penyiaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan membago informasi penting, aktual dan terpercaya ke masyarakat khusus di wilayah Loksmawe dan Aceh Utara. Kopnyan kenilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi ke publik menjadi salah satu kekuatan yang membuat lembaga penyiaran publiknya tetap dipercaya masyarakat di tengah perkembangan media yang semakin pesat. Tetapi di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, Bukhari Gahara, RRI harus terus dipena penyesuaian dalam penyajian informasi, serta mampu mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat. Menurut Gopnyan, transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan pemberitaan melalui membago platform, termasuk media sosial serta media digital, sehingga informasi yang disampaikan RRI jid menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pendengar, personil Polsek Nisam Polres Loksmawe, Rabu malam, sikurung September 2026, gepena patroli dialogis sekaligus gesosialisasi serta gehimbau masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Nisam. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan roda 2 dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadi di gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tempat berkumpul jih masyarakat serta kawasan yang memiliki potensi terjadi jih kebakaran lahan. Dalam kegiatannya, personil gepena patroli dialogis sekaligus menyampaikan himbauan supaya baik terjadi pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat gepaka bersama-sama jaga lingkungan serta bagah dilaporkan menyenaji karhutla. Polres Loksmawe AKBP Ahzan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim Gepegah, sosialisasi serta patroli dialogisnya merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Gopnyan, pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif dari mandu masyarakat. Pihak Gopnyan menghimbau supaya buka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta apujud dengan mudah meluas serta menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat. Pihak Gopnyan Gepe ingat masyarakat supaya bagoh dilapor bak pihak kepolisian menyedikalan kejadian yang jid mengganggu keamanan dan ketertiban.

Berita yang kesini lho, Bahpi Kota Lhokseumawe memiliki potensi atlet serta pelatih tenis lapangan yang cukup potensial, tetapi cukup disayangkan. Kotanyo, Hana Sarana dan Prasarana Teknis Lapangan di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Lhokseumawe, maka darinya diharapkan pemerintah Kota Lhokseumawe supaya dibangun supaya sarana dan prasarana tenis lapangan, sehingga Persatuan Laut Tenis Indonesia atau PLT di bawah binaan KONI Lhokseumawe jut membina atlet dengan maksimal. Salah sidro penggiat olahraga tenis lapangan Yulis Dharma Gebega berdasarkan amatan pihak GOMnya, perkembangan olahraga tenis lapangan selamanya di Kota Lhokseumawe cukup marak, bahkan kajet ke lifestyle atau gaya hidup bagi anak muda. Tetapi cukup disayangkan lapangan tenis atau pemerintah Hana, sehingga awaknya terpaksa pakai lapangan atau pihak lain sebagai lokasi latihan. Lebih dibanyak Gebega pemerintah haram je diwujudkan hainyo lebih-lebih selamanya atlet tenis lapangan Kota Lhokseumawe kala yang berprestasi menancit dengan sarana dan prasarana olahraga lain je geharap je diwujudkan dengan najih sabuh gedung olahraga atau gor tempat latihan atlet-atlet olahraga Kota Lhokseumawe. Syadara Allah dileh haba ronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe jino talanjut dengan program selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi pukul 13 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik pendengar untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat duhur, kemudian juga bersantap siang atau sedang memenuhi dalam perjalanan untuk memenuhi undangan-undangan yang harus Anda hadiri di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, sebuah kebahagiaan tersendiri bisa memenuhi undangan yang memang harus Anda penuhi ya. Insya Allah membawa keberkahan untuk yang membuat acara dan juga kita ya, juga yang datang untuk memenuhinya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan lanjutkan program selanjutnya pendengar. Seperti biasa di pukul 13.30 kita akan segera masuk dalam program Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mengambil masa istirahat, tidak kemana-mana karena cuaca di luar sana juga cukup panas, tapi apakah ada perubahan nanti di sore hingga malam? Jangan lupa ya, kita nanti juga akan hadirkan kembali di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi pukul 14 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Masih di perjalanan Bordeaux yang pendengar, tapi kami akan terus menghadirkan informasi. Pendengar generasi inspirasi remaja Kota Logos Mawe ini menggelar seminar public speaking tingkat nasional pendengar di Aula Kantor Wali Kota ya, di lantai 3 pada Sabtu 12 September 2026. Jadi kegiatan yang digelar melalui bidang pendidikan dan bidang event Girl L ini mengusung tema berbicara yang berdampak dan cara mempengaruhi orang lain dalam waktu 5 menit saja. Seminar ini menghadirkan ada dua narasumber, yakni Bagus Suprayogi, S.Psi.Ch.Ch.Ht.Ca, founder sekaligus owner lembaga Supravisi Balikpapan Pendengar Kalimantan Timur, dan juga ada Azwar Jafar dari Lembaga Self Management Indonesia. Dan peserta ini juga berasal mulai dari siswa dan mahasiswa serta guru dari Kota Logos Mawe dan Aceh Utara. Dan Mufadal selaku ketua panitia juga mengatakan kalau seminar ini telah dipersiapkan sejak jauh hari dan menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan peserta. Nah, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, panitia yang bekerja maksimal, serta berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, ya, Hajar Gabrina DRS KPGR ini selaku pembina, kalau mengatakan di mana akan berupaya ya menghadirkan terus kegiatan yang berdampak positif bagi generasi muda, karena menurutnya kemampuan untuk berbicara ataupun public speaking ini merupakan salah satu keterampilan yang penting ya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bagus Suprayogi juga menjelaskan kalau public speaking ini merupakan salah satu life skill yang perlu dipelajari dan dilatih secara berkelanjutan. Jadi menurutnya berbicara memang mudah pendengar, tetapi berbicara dengan memberikan dampak ini membutuhkan latihan serta teknik yang tepat.
1: Tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Fase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Piasan Pasai 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar sana cukup panas pendengar, tapi untuk Anda yang ingin menikmati suasana indahnya Pantai Ujung Belang ya, semoga tetap bisa menjaga dan melestarikan alam kita dengan menjaga kebersihan lingkungan. Para penjajah makanan dan minuman juga di sepanjang pantai Ujung Belang sampai ke arah Belang Panjang sa, ya. Semoga terus bisa memberikan yang terbaik untuk para konsumen dan juga tetap menjaga dan melestarikan alam kita ya. Dan jangan lupa nanti juga informasi perakiran cuaca akan kami hadirkan di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar kami hadirkan informasi di mana pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang pasca bencana. Tidak hanya melalui pembangunan fisik tetapi juga dengan menghidupkan kembali usaha masyarakat. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Masak Bersama Master atau MASAMO ini memberikan pelatihan kepada 100 pelaku usaha kuliner terdampak bencana. Jadi kegiatan ini berlangsung 10 hingga 12 September pendengar, yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan produksi sekaligus memperkuat pengelolaan usaha pada Jumat 11 September 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya ini hadir langsung pendengar di kegiatan di WD Cafe Acamat Tamiang, yang mengatakan pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dari upaya membangkitkan kembali kehidupan masyarakat setelah terdampak bencana. Nah, pelatihan tidak hanya berfokus pada teknik memasak, tetapi juga pengembangan produk, perhitungan harga pokok produksi, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Jadi peserta juga diarahkan mengolah bahan pangan lokal menjadi produk siap jual dengan daya simpan lebih panjang. Kementerian Ekonomi Kreatif juga mengatakan kalau ya, ini semua adalah arahan dari Presiden ya, kehadirannya untuk mendukung program pemulihan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Ia juga berharap keterampilan yang diperoleh peserta ini bisa membuka ya peluang usaha baru pendengar sekaligus menciptakan lapangan kerja. Jadi program MASAMO ini merupakan bagian dari gerakan Ekraf Peduli, Pulih Bersama, Bangkit Berdaya. Nah, selain pelatihan pendengar, peralatan memasak yang digunakan selama kegiatan juga diberikan kepada peserta. Ya, luar biasa. Untuk mendukung keberlanjutan usaha kuliner mereka setelah pelatihan berakhir.

0: 89,3 MHz Pro 1 Analog Mawe. Baik pendengar, kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Lok Sumai dan sekitarnya. Tepat formasi pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, di formasi pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca di sore hingga malam nanti, sesaat lagi akan segera kami hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Malik Usaleh.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan informasi perakiran cuaca dan di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Sale, ada Karendra. Assalamualaikum Karendra, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Karendra. Silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pemerintah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini, cuaca terpantau dominan mendung. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Idiraya, Langsa, dan Bener Meriah. Namun di sore kali ini juga, ada beberapa tempat yang sudah hujan dan hujan ringan hingga sedang yang disertai petir, tepatnya Aceh Utara bagian selatan seperti Kecamatan Sawang, Kota Makmur, Nisam, Gruding Pase, kemudian Cotkirek, Baktia, dan sekitarnya. Saat ini sudah bukan hanya mendung, tapi sudah hujan dan ada petirnya. Begitu gak?
1: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar? Silakan.
2: Ya, kalau kami lihat awannya ini akan bergerak ke pesisir ya. Jadi prediksinya beberapa jam kemudian akan meluas ke Lok Semawe bagian selatan, akan berpotensi hujan juga dan juga ada petirnya. Jadi kami menghimbau kepada teman-teman yang tinggal di Lok Semawe, perbatasan dengan Acut, agar lebih waspada dan hentikan aktivitas di luar ruangan. Jangan berteduh di bawah baliho ataupun pohon-pohon rindang, karena berisiko tersambar petir. Kemudian untuk teman-teman di Biren, juga kami prediksi nanti malam akan hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,3 meter. Jadi untuk sore hingga malam nanti, tinggi gelombang di atas 20 km cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil tradisional. Dan mudah-mudahan kapal-kapal teman-teman nelayan itu tidak terlalu jauh melautnya dari bibir pantai.
1: Oke, baik. Terima kasih Karendra untuk update dan juga informasinya. Semoga ini menjadi perhatian pendengar. Dan sekali lagi, salam buat teman-teman di sana ya Karendra. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Semoga tetap semangat terus. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Pendengar, itu dia bersama Karendra Muiz, forecaster dari BMKG Maliku Sale yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali insya Allah besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Ya, semoga saja di penghujung aktivitas hari ini sedikit memberikan ruang untuk menarik napas, ya. Menenangkan hati, mensyukuri setiap hal baik yang sudah kita lalui, ya. Jadi apapun yang terjadi pendengar, jangan lupa bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Dan nikmatilah sore dengan hati yang penuh kebahagiaan, kebersyukuran, dengan pikiran yang tenang, dan pastinya senyum dengan penuh ketulusan, ya. Semoga sore ini membawa ketenangan untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Karena ini adalah menjadi awal menuju malam yang penuh kebahagiaan. Dan semoga saja ada kebahagiaan tersendiri, ya, untuk Anda. Sekecil apapun, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang paling nikmat adalah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak semata-mata rezeki itu hanya uang, ya. Kemudian juga lainnya, tapi ini bentuk kesempatan yang Allah berikan. Jadi pergunakan sebaik mungkin. Kita tidak tahu, ya, rahasia Allah di balik semua hari ini, apa yang akan terjadi, karena masih menjadi rahasia. Maka berbaik sangkalah dengan segala kondisi yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jangan lupa pendengar, di informasi pukul 17 nanti kita akan segera hadirkan, yaitu berita bersama Korwil 17 Banda Aceh, tepat informasi pukul 17. Tetaplah bersama kami.

0: masih aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar kopi kebangsaan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sumbul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh. Kami ulangi, diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh, Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Itu menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu. Jadi pra bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mopi kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh.
6: Jadi
5: itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Iskandar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini memberikan informasi terakhir tentang bencana Aceh dan apa yang harus kita persiapkan ke depan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
7: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
4: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, diantaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Maulidia Putri.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
9: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat komplek. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali. Dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
10: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang
6: Jaringan impian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
8: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutara Jawa Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
1: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026. Sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
4: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
3: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri Wakil 3 Kampus TEN Tekudi Runde Melabu, Ketua Program Studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni, serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauza Tenisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
2: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabise Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah, perkemahan Wirakarya di Bukit Meli Scott Camp. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Benar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
3: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Benar Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: menggandeng tim pemadam kebakaran Damkar BPBD Kota Sabang, SD Negeri 20 Sabang, edukasi siswa cegah kebakaran sejak dini. Berikut laporan Razi Arda.
1: SD Negeri 20 Kota Sabang memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sebagai bagian dari pembelajaran ekstra kulikuler di sekolah. Kegiatannya menggandeng tim pemadam kebakaran Damkar BPBD Kota Sabang itu difokuskan pada penanaman tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak usia dini. Kepala SD Negeri 20 Kota Sabang Sari Kristanti SPD mengatakan edukasi kebencanaan menjadi bagian pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya pemahaman mengenai kebencanaan penting ditanamkan sejak dini agar anak memiliki pengetahuan dasar saat menghadapi situasi darurat.
2: Dalam rangka pembelajaran kokulikuler di sekolah, salah satu itu masalah kebencanaan. Ini pembelajaran kokulikuler dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kebetulan kami ada bekerja sama dengan tim Damkar. Jadi kami mohon bantuan tim Damkar untuk hari Sabtu dibuat kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
1: Sari berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tapi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Ia menilai pengetahuan sederhana tentang cara menghadapi kebakaran dapat menjadi bekal penting bagi anak, baik untuk keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Menurut Sari, keterlibatan petugas Damkar juga membuat materi kebencanaan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh pihak yang berpengalaman di lapangan. Sementara itu, Komandan Regu Damkar BPBD Kota Sabang Edi Albizia mengatakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang semestinya dilakukan secara rutin. Dalam setahun terakhir, tim Damkar telah mendatangi sejumlah sekolah di Kota Sabang untuk memberikan edukasi serupa sesuai permintaan pihak sekolah.
3: Sebenarnya ini menjemput bola. Saat ini kan kita ketahui keterbatasan anggaran membuat kami sulit dalam mengadakan suatu kegiatan yang walaupun sifatnya wajib. Jadi karena di pihak sekolah setelah menginisiasi suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini untuk dalam rangka memberikan materi pencegahan kebakaran pada usia dini.
1: Ia mengapresiasi inisiatif SD Negeri 20 Sabang yang mengundang petugas damkar sekaligus berharap edukasi semacam ini terus dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak usia dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

di informasi pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, apa kabar untuk Anda? Sudahkah kita menjaga lingkungan kita dan sekitar kita dari kebiasaan ya membuang sampah sembarangan? Nah, begitu juga dengan perayaan Milad ke-800 Samudra Pasai, pendengar, di Landing, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, ternoda oleh persoalan kebersihan. Sampah plastik dan sisa jajanan pengunjung terlihat berserakan di sejumlah titik arena pameran, termasuk di badan jalan hingga kawasan depan kantor Bupati Aceh Utara pada Sabtu 12 September 2026. Di mana, pendengar, di lokasi sampah didominasi kemasan makanan, botol minuman, kantong plastik, serta berbagai limbah lainnya. Nah, sampah tersebut terlihat menumpuk dan berserakan di sejumlah titik yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pameran dan bazar kuliner. Jadi kondisi ini membuat kawasan yang menjadi pusat kegiatan perayaan Milad ini terlihat kurang terawat, pendengar, terutama setelah aktivitas pengunjung pedagang berlangsung sejak pagi. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara, Saiful Fata, mengatakan pihaknya telah mengingatkan event organizer agar menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. Jadi menurutnya, sampah yang dihasilkan pengunjung maupun pelaku usaha semestinya langsung ditempatkan ke tong sampah atau kontainer yang telah disediakan di sekitar arena kegiatan. DLHK Aceh Utara juga mengerahkan 3 unit truk pengangkut sampah, pendengar, untuk menangani peningkatan volume sampah selama rangkaian perayaan Milad ke-800 Samudra Pasai. Saiful juga mengatakan produksi sampah di Aceh Utara meningkat cukup signifikan, pendengar, selama momentum perayaan Milad ke-800 Samudra Pasai. Peningkatan tersebut mencapai sekitar 7,5 ton per hari, setara dengan 3 armada truk pengangkut sampah. Dan juga peningkatan volume sampah tersebut ini juga menjadi tantangan ya bagi pengelolaan kebersihan di tengah berlangsungnya salah satu agenda besar yang mengundang masyarakat dan pelaku usaha ke kawasan Landing. Jadi untuk kita juga di Kota Lok Sumawe, ya, siapapun itu, para pelaku UMKM, para penikmat daripada kuliner-kuliner, malah sama-sama kita menjaga, ya. Saya ingin menyapa juga para pelaku UMKM yang juga sedang menikmati secangkir kopi ataupun juga sedang berada di rumah, di teras rumah, ya, sambil menghirup udara akhir pekan, ya, rasanya luar biasa. Dan saya yakin sekali ada cemilan-cemilan yang sudah disiapkan, ya, tidak harus mewah, tidak harus di luar rumah, mengisinya dengan menikmati secangkir teh atau juga menikmati ya apapun yang sudah Allah sediakan di rumah, itu lebih nikmat lagi, pendengar, karena Anda berada di tengah-tengah keluarga. Belum tentu keinginan Anda, ya, apa yang Anda rasakan hari ini bersama keluarga, belum tentu orang lain juga merasakan. Jadi masing-masing kita, ya, pasti sudah diberikan porsi yang luar biasa oleh Allah. Baik, di tempat formasi pukul 18 nanti jangan lupa ada tausiah sore yang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

89,3 MHz Pro 1 Analog Sungai Baik. Pendengar, di kesempatan sore yang berbahagia ini kami akan hadirkan tausiah sore, yaitu siaran ulang. Di kesempatan hari ini akan kami hadirkan persembahan dari bersama Ustadz Saiful Azhar LCM SHMH dengan judul Kasih Sayang Adalah Pondasi Agama Islam. Dari 89,3 MHz Pro 1 Analog Sungai mengucapkan selamat mengikuti.

0: 89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Sumawe. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lok Sumawe, di pukul 18 ya lewat 1 menit ya, kita akan mendengarkan tausiah sore dengan Ustadz Saiful Azhar LC/MSH MH yang saat ini sudah hadir di studio. Dengan topik kita hari ini, kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, topik kita hari ini kasih sayang Allah adalah pondasi agama Islam ya?
1: Ya.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita doakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Sumawe, insyaallah kita akan membahas satu topik, yaitu kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Ya. Kalau kita berbicara pondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar. Karena dengan pondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan, ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan? Membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna. Pondasinya tidak dua, gitu. Jadi, sehingga tidak kuat. Jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu, dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah, Ya. Jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya, karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya, orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya, mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim. Artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga. Tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain. Di Palestina, ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang. Supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat. Ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan. Ibu-ibu meninggal, ya, dibom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat. Tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang. Kan begitu? Jadi sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya, hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita, ya, dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya, saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa. Sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat. Apa namanya, 5 waktu, 3 waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada 5 waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita, ya. Itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran surah An'am ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum. Faqul salaamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa, ya, kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Nah, agama paling toleran, agama paling moderat, agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Jadi Islam tidak salah, Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya, orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita mau lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah. Bismillah, ya. Pekerjaan kita bismillah, bismillah. Mau makan bismillah, mau kerja bismillah, semua bismillah, ya. Tentu bismillah ada kelanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui, ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama, bukan hanya di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Ya, nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat. Illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah, ya, pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu. Kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah, ini tandanya kita menghadirkan rahmat, ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, ya, maka luar biasa. Ya. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya, tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya. Kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang. Apakah enggak malu? Coba berpikir. cucutnya, apa namanya, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya, pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya, kan? Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus tapi omongannya tidak baik. Nah, ini kan tidak sinkron. Something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya, kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa ya. Banyak sekali juga orang-orang barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah. Ya, kalau dia objektif. Tapi kalau tidak objektif ya tidak. Nah, kan? Contohnya bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi dalam sehari semalam itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahim sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti alhamdulillahirrabbilalamin di itu ada juga arrahmanirrahim pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Ya, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja. Ya, mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya, mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya, tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Ah, jadwal pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Ha, gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang sesuka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. ya. Karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online, ya, cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga, pembiaran, ya. Jadi kalau semua keluarga mau, ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya. Jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu kan. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap. Nah, di saat pemerintah mengambil sikap, sebahagian keluarga, ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan, ya, cuma hanya melihat fenomena sosial, ya. Memang sudah tahap orang tua itu, udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level, sudah kalah. Ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah. Saya pun gak mampu lagi mendidik. Ini sudah kalah. Ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. Anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali. Ya. Salah satu cara anak itu tidak liar, tidak bergaul bebas, tidak begal dan sebagainya. Anak itu harus lengket dengan orang tuanya. Baik anak lelaki maupun anak perempuan. Dia harus merasa nyaman. Merasa nyaman. Karena kalau anak merasa nyaman, dia akan selalu menghubungi kita. Apapun masalah dia selalu tanya kepada kita. Karena dia ada kenyamanan. Makanya kita enggak boleh jauh dengan anak. Enggak boleh. Harus ada waktu bersama. Ya, banyak sekali anak-anak umur SD, SMP, SMA yang orang tuanya sok sibuk misalnya. Enggak sempat sering bersama anak. Ini coba lihat. Banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisap lem. Nah, kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Nah, sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak dia hancurkan rumah. Kalau enggak dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak, anak perempuan, anak lelaki harus dekat, sering bersama. Sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Ha, kan? Nah, hal lain yang dari apa namanya? Yang kita sebutkan tadi bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya. Artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan. Apa hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya, hati unta jadi obat, ya kan? Memang hati itu ada pada hewan, maka disebutkan di sini hati basah, artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Nah, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas, melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini belum level kita tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna. Agama kita belum bagus karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim nomor 1955. Ya, kita percepat saja artinya. Apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Artinya dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Tapi ada juga membunuh. Misalnya membunuh binatang buas. Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh. Ya. Begitu juga menyembelih. Kan membunuh, tapi maknanya dalam ada cara khusus menyembelih. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembelih, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam. Bukan hanya sekedar menggorok saja. Itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat, tidak sakit. Jangan asal bunuh. Itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah. Karena kesukaan orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'ahum linnas. Ahabbun linnas ilallah ta'ala anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Kehadiran kita dimanapun memberikan manfaat. Makanya kita jangan membatasi diri, tidak mau kerja lebih bahasanya. Kita terus jangan diukur semua dengan uang misalnya. Jangan diukur semua ini batas job description saya. Itu benar. Job description itu sudah benar, itu untuk mengatur manajemen ya. Tetapi kita selama itu kita bisa bantu, bisa kita buat, lakukan saja. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Ya, orang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan kita. Ya, sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Ini satu sisi mungkin ujian. Di sisi lain coba kita teliti dulu. Mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya. Tidak mau tanda tangan kalau tidak begini. Ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat 3 hari. Kita kan tidak kasih sayang gitu kan, tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu untuk kebaikan-kebaikan, permudah orang lain. Dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah, dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah. Mudahkan dalam ibadah saya. Mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga. Mudahkan kami masuk surga, mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim, lalu minta yang baik, kan tidak sesuai, ya. Jadi pada hari ini ya, kesempatan kita terbatas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah kesalahan saya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya, musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Piasan Pasai 2026.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Berikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman jadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
2: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
2: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tesmudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
16: turun hujan,
15: mungkin ini sudah.
16: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
15: Itu mungkin tidak mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang. Terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi.
0: Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9 menit waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan ataupun menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Loksmawe yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz dan 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Dan kami mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksmawe. Saat ini tim Loksmawe malam ini yang bertugas, saya Denny Mister D di studio bersama rekan operator studio malam hari ini ada Rusdi dan rekan operator pemancar kami Rahmat Tamita. Kami akan membersamai suasana malam hari Anda nanti yang malam ini bertepatan dengan malam Minggu atau Sabtu malam 12 September 2026 hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar, suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga kelima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di seputaran Anak Krakatau, ya, Gunung Anak Krakatau, yang para jurnalis ini meliput erupsi Anak Krakatau dan sampai saat ini masih dilaporkan hilang kontak, dan operasi pencarian terus dilakukan. Bahkan hingga hari ini tim SAR gabungan mengumumkan telah menemukan salah satu pelampung atau life jacket yang dikenakan oleh para jurnalis saat meliput. Sementara keberadaan para jurnalis ini, kelima jurnalis, sampai saat ini masih belum diketahui. Bahkan operasi pencarian telah tersebar hingga ke pulau-pulau, terutama Pulau Sertung yang berdekatan dengan kawasan Anak Gunung Krakatau, juga sudah disisir. Namun sampai hari ini belum diketahui keberadaan lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak. Bahkan sejumlah insan pers sudah menggelar doa bersama untuk lima jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk dukungan bagi proses pencarian para jurnalis dan awak kapal yang hingga kini belum ditemukan. Doa bersama yang digelar pewarta Foto Indonesia Jakarta, PFIJ, berlangsung di belakang pul subsektor Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Mulai Jumat 11 September 2026 malam, puluhan peserta hadir untuk bersama-sama mendoakan agar proses pencarian segera menemukan titik terang. Lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak yakni Yudhistiro Pranoto dari Inews Media Group, kemudian Ari Basuki dari Merdeka.com, Muhammad Bagus Khorli Runas dari Kantor Berita Antara, Donald yang merupakan jurnalis freelance, serta Firdaus Wajidi dari Anadolu. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kelima jurnalis berangkat dari dermaga Pagedongan Carita menggunakan speedboat pada hari Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14 WIB siang. Setelah komunikasi terakhir, rombongan kemudian dilaporkan hilang kontak. Nah, pendengar, rangkaian doa diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Fatihah dan doa bersama. Peserta juga menyalakan lilin dan menggelar hening sejenak sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan bagi mereka yang masih dalam pencarian. Polres Metro Jakarta Pusat turut memberikan pengamanan selama kegiatan berlangsung, dan sebanyak 37 personil dikerahkan untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, rangkaian duka juga menyelimuti korban penembakan KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua yang juga disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka OPM. Ketika ASN ini adalah pegawai dari Dinas Pertanian, ini juga menyelimuti kabar duka bagi pihak keluarga korban.

Dari informasi yang beredar, ASN yang menjadi korban penembakan ini, yang juga ketiga-tiganya meninggal dunia, bahkan meninggal dunia di tempat, dan dua lainnya pada saat dirawat di rumah sakit. Nah, informasi yang beredar itu dari berbagai sumber mengatakan bahwa pihak KKB ini melakukan penembakan sebelumnya karena ketiga korban sempat melarikan diri ketika dicegat. Sementara saat itu rombongan Dinas Pertanian berjumlah 8 orang dan kelima orang juga sempat diperiksa oleh kelompok KKB. Ya, kemudian yang 3 orang ini disinyalir melarikan diri sehingga harus dimuntahkan timah panas. Seperti itu informasi dari pihak KKB di Papua ya. Kemudian juga ada informasi agen intelijen di dalam rombongan, tetapi itu kemudian dibantah oleh pihak TNI dan Polri. Mereka ketiganya disebutkan murni sebagai aparatur sipil negara ASN yang sedang menjalankan tugas di tugas penyuluhan ya ke distrik, ke beberapa distrik.

Dan saat ini pendengar, kami jelang azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya, dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Iya, pendengar, mendekati ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, nanti Pro 1 akan menghadirkan mini drama radio dengan judul malam hari ini Merdeka Bukan Sekedar Bebas, produksi RRI Biak. Sementara itu, kita juga melihat akhir-akhir ini banyak kejadian dan peristiwa aneh yang terjadi ya, baik di hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Baru-baru ini warga Gorontalo misalnya merekam kejadian aneh di langit Gorontalo ya, di seluruh langit Gorontalo itu, di mana warga mendengar suara dentuman keras yang menghebohkan Gorontalo pada hari Sabtu 12 September 2026 dini hari sekitar pukul 00:30 malam dini hari waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, dentuman yang terdengar seperti suara guntur atau benda berat jatuh itu dilaporkan terdengar hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sejumlah warga mengaku sempat melihat cahaya sangat terang melintas di langit sebelum suara dentuman muncul. Fenomena tersebut terlihat di wilayah Telaga, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan informasi sementara, dentuman tersebut diduga berkaitan dengan fenomena meteor yang masuk ke atmosfer. Hingga kini penyebab pasti suara dentuman masih dalam penelusuran pihak terkait. Selain itu juga di Aceh, saya juga banyak dengar cerita akhir-akhir ini, di mana misalnya cerita para nelayan yang melihat ikan-ikan aneh muncul ke permukaan mondar-mandir di bukan di laut lepas ya, tetapi hampir ke pinggiran pantai seperti itu. Bahkan ikan-ikan laut dalam itu sering muncul akhir-akhir ini. Lalu kemudian bagaimana cerita yang saya dengar juga banyak dari para penambang pasir misalnya, yang menceritakan bahwa memang alam sekarang ini sudah tidak seperti biasa pasca banjir yang lalu ya. Bahkan sedikit saja hujan lebat di hulu ini akan tidak sampai hitungan jam itu air bah sudah sampai ke pemukiman penduduk yang berada di hilir. Jadi kondisi alam memang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang memang ini patut harus meningkatkan kewaspadaan semua kita sebagai warga masyarakat. Mitigasi bencana, kemudian juga waspada terhadap berbagai kemungkinan keganjilan-keganjilan alam. Ya. Baik, berikutnya kami hadirkan drama radio dengan judul malam hari ini Merdeka Bukan Sekedar Bebas, produksi RRI Biak. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan drama radio kami.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulung media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul lah yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
1: Ya udah, Pak. Ma, aku belajar ya. Malam, Pak.

0: anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya. Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
0: Iya, siap.
2: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
0: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
2: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
0: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
2: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
2: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
3: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
4: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
3: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
4: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
4: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
4: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
7: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
8: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab lah.
6: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
8: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Demikian persembahan drama radio produksi Eneribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Birian. Sampai jumpa di lain cerita.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, 1 kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

Okay, pendengar masih di sajian musik dan informasi di malam hari ini sampai dengan ke pukul 22 malam nanti. Dan di malam ini bertepatan dengan malam Minggu atau Sabtu malam 12 September 2026. Ya, masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang kami peringati tepat di tanggal 11 September 2026 yang lalu. Sementara itu juga ini masih bertepatan dengan tema Milad ke-800 Samudra Pasai yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara di Lapangan Landing, Kecamatan Loksukun. Sebagaimana video-video yang banyak diposting di media sosial, begitu padat lokasi Lapangan Landing setiap malam harinya, bahkan kepadatan para pengunjung itu terjadi mulai dari sore hari hingga larut malam. Banyak piasan ya ataupun kegiatan di lokasi, mulai dari piasan kesenian, lalu pentas seni, kemudian juga ada bazar UMKM hingga pasar malam dan stan pameran dari berbagai dinas ya yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Pengunjung juga tidak kalah antusias di berbagai lokasi acara, baik di pentas seni, kemudian juga ada ceramah agama dengan Ustadz atau Tengku Habibi ya. Lalu kemudian juga ada stan-stan dari berbagai dinas yang banyak mendapat kunjungan dari warga masyarakat yang berduyun-duyun datang ke lokasi acara. Ini juga sebagai hiburan bagi warga masyarakat Aceh Utara dalam rangka Milad ke-800 Samudra Pasai. Mungkin ada yang menuju ke Loksukun, hati-hati di jalan karena radius 2 km dari lokasi acara itu sudah terjadi kemacetan karena pengunjung datang dari arah timur maupun dari arah barat. Jadi seperti itu. Perusahaan Radio Loksemawe sesaat lagi dari pukul 21 ke pukul 22 malam juga masih dalam sajian lagu-lagu hiburan malam hari ini dan juga informasi-informasi aktual lainnya ya yang terus kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga nanti di pukul 22 malam ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya yang bertugas di studio pendengar, Denny Mr. D malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah 53 menit di atas pukul 21 malam. Dan nanti tepat di pukul 22 malam saya ajak Anda untuk menyimak ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tidak hanya menyimak, tentu saja bagi yang gemar nanti request malam hari ini bersama saya Denny Mr. D, boleh di ruang rindu nanti ya. Malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara, ruang rindu di Pro 1 RRI Lux Mawai.

Sementara itu menyangkut operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang di Gunung Anak Krakatau sudah memasuki hari kelima. Bahkan terungkap juga pendengar dalam musibah ini ataupun dalam peristiwa tersebut ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Lampung mengungkap bahwa kondisi gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan mencapai 2,5 hingga 4 meter saat 5 jurnalis dan 3 awak kapal melakukan perjalanan menuju Gunung Anak Krakatau pada hari Senin 7 September 2026. Perakirawan BMKG Maritim Lampung Putu Rai mengatakan peringatan dini terkait gelombang tinggi telah dikeluarkan sehari sebelum kejadian. Kondisi gelombang tinggi tersebut telah berlangsung sejak 6 hingga 9 September 2026. Seperti dikutip dari liputan6.com, BMKG kembali memperbaharui peringatan dini yang berlaku pada 11 hingga 14 September dengan perairan Selat Sunda bagian selatan masih berpotensi mengalami gelombang tinggi pada kisaran 2,5 hingga 4 meter. Sementara itu, operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Memasuki hari kelima, area pencarian diperluas hingga radius 3.206 nautical mile persegi, mencakup perairan Selat Sunda dan sejumlah wilayah perairan Banten. Perluasan area dilakukan berdasarkan perhitungan pergerakan arus angin serta prediksi SAR map prediction atau map prediction. Rombongan tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melakukan perjalanan untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak terdiri dari Muhammad Bagus Khairunas, pewarta foto antara, Ari Basuki, Merdeka.com, kemudian Donald Husni, fotografer lepas, Yudhistira, Inius, dan Daus Anadolu. Sementara 3 awak kapal terdiri atas Warta sebagai kapten kapal, kemudian Surakman sebagai anak buah kapal, serta Herianto sebagai pemandu atau guide. Secara terpisah, dilaporkan juga rombongan tersebut terdiri atas 5 jurnalis dan 3 awak kapal, dan setelah dilaporkan hilang kontak, tim SAR gabungan melakukan pencarian di wilayah perairan Selat Sunda dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Iya, begitulah pendengar, resiko menjadi seorang jurnalis ketika memburu sebuah berita yang aktual, bahkan yang sangat aktual dan juga bernilai eksklusif. Terkadang resiko selalu mengintai, begitu ya. Dan apapun memang pekerjaannya penuh dengan resiko, termasuk juga menjadi seorang jurnalis. Juga ketika berburu berita, berburu kejadian, itu juga tidak luput dari risiko yang terus membayangi, ya. Dan sampai sejauh ini, kelima jurnalis yang masih dilaporkan hilang kontak dan tiga awak kapal speedboat, ya. Dan ini juga masih diharap bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Bahkan tim SAR gabungan telah menyisir pencarian hingga ke pulau-pulau terdekat. Salah satunya pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau, yaitu Pulau Sertung, yang diduga sementara juga bisa jadi korban berlabuh di pulau tersebut, ya. Dan upaya pencarian diperluas hingga ke Pulau Sertung untuk saat ini. Sementara itu juga sempat tim gabungan Angkatan Laut dan juga tim SAR sempat menemukan sebuah life jacket atau jaket pelampung yang diduga dikenakan oleh salah seorang rombongan, ya, rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak. Life jacket itu ditemukan dalam keadaan terapung di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, atau tepatnya di perairan Selat Sunda. Sampai saat ini pelampung itu atau life jacket masih dilakukan pemeriksaan apakah benar yang dikenakan oleh para jurnalis atau salah seorang jurnalis, ya. Hingga saat ini masih dilakukan pencocokan.

0: Ya, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama saya Denny Mister di malam hari ini. Dan saya buka yang kepingin request lagu di Ruang Rindu malam hari ini sampai dengan ke pukul 23 malam. Seperti biasa di nomor telepon kami dan juga nomor telepon WhatsApp call di nomor yang sama ya, 0811-6715-893. Ya, malam hari ini requestnya lagu-lagu mancanegara. Ya, lagu-lagu mancanegara yang kepingin karena ini untuk malam hari ini ruang rindunya lagu manca. Baik, penelpon yang pertama sudah ada Bang Nurip di kandang, sahabat saya ini, sahabat udara. Halo Bang Nurip.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana malam minggunya Bang Nurip?
1: Malam minggu di rumah aja.
0: Di rumah aja, baiklah. Apa cerita ini? Ada cerita nggak Bang Nurip malam hari ini?
1: Cerita baru sembuh dari sakit.
0: Ya Allah, baru sembuh dari sakit?
1: Iya.
0: Sakit apa?
1: Hah?
0: Sakit apa?
1: Sakit demam, badan demam, batuk, pilek.
0: Berapa lama?
1: Ya?
0: Berapa lama?
1: Enggak, kira 2 hari.
0: Oh, 2 hari ya. Sudah minum obat ya?
1: Batuk pilek nanti sekarang masih.
0: Oh, gitu. Sudah minum obat?
1: Hah?
0: Sudah minum obat?
1: Belum.
0: Lalu, ya Allah. Berarti sembuh sendiri gitu?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Bang Nurip, ini Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi, malam hari ini lagu manca. Bang Nurip mau lagu yang mana?
1: Holiday.
0: Apa?
1: Holiday dari Bonnie M.
0: Holiday dari?
1: Bonnie M.
0: Holiday dari?
1: Grup Bonnie M.
0: Bonnie M. Apa tuh?
1: Bonnie M.
0: Bonnie M. Tunggu. Oh, Holly Bon and Imogen Hudson, ya. Yeah.
1: Ada kan?
0: Holly Bon, ya. Yeah.
1: Ya.
0: Yeah. Judulnya Holiday. Judulnya
1: apa judulnya?
0: Judulnya apa ya? Saya nggak tahu juga kalau lagu ini apa judulnya nih. Banyak sih, Bang Nurip. Apa tadi Holiday judulnya ya?
1: Holiday.
0: Kayak mana tulisannya Bon N?
1: Holiday.
0: Holiday yang ada dari Scorpion, dari siapa lagi ya? Dari Scorpion yang ada Holiday-nya.
1: Ya sih, Pak.
0: Tunggu, Holiday, Bonnie. Ada yang bilang ke saya Bonnie M ya?
1: Ya.
0: Bonnie M, okay. Ya, baiklah. Bang Nurit, terima kasih ya. Nanti kalau ada lagunya saya putar, kalau tidak ada saya ganti yang lain. Okay?
1: Iya.
0: Okay, Bang Nurit. Terima kasih, Bang Nurit.
1: Iya,
0: okay. Assalamualaikum. Bang Nurip, pendengar kami di kandang yang langsung telepon ke seluler ya, nomor seluler di 0811-6715-893. Untung ada Bang Termol nih yang yang ikut ikut membantu saya tadi, rupanya Bonnie M. Jadi kadang-kadang kedengarannya penyebutannya berbeda itu Bang tulisannya. Oke, judulnya Hooray Hooray Holiday. Ya. Oke, terima kasih Bang Termulia yang sudah ikut membantu saya. Kebetulan lagi dengar radio, Bang. Oh, jangan kebetulan. Harus selalu ya. Bang Termul lagi malam mingguan ya? Biasanya nih enggak malam mingguan kalau kebetulan dengar radio. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, good evening. May I request the song I Will Always Love You by Whitney Houston. This song is dedicated to someone who always make me smile happily. Enjoy the song, everyone. Thank you, announcer. Okay, thank you too. Thank you so much, ya. Yeah. Lagunya I Will Always Love You. Okay, dari Whitney Houston, ya. Yeah. Sama-sama Bang Denny, gas. Gas. Okay, kita gas ya. Kita gas malam hari ini, Ruang Rindu, yang sudah lama tidak bersua dengan saya. Dan kebetulan saya berdinas malam hari ini, pas juga kebetulan sekali malam minggu. Ya. Berikutnya di ujung telepon, assalamualaikum, selamat malam. Halo? Halo? Ya, karena tidak dijawab. Halo? Baiklah, saya alihkan panggilannya karena tidak dijawab. Halo, assalamualaikum. Kita sambut yang lain. Halo? Malam? Halo? Halo? Ya, tidak ada yang menjawab ya, tidak apa-apa. Kita close. Baik, silakan dihubungi kembali di 0811-6715-893. Jangan ragu-ragu untuk menjawab ketika sudah saya angkat ya. Karena tadi nelpon begitu saya angkat tidak bersuara. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu, jangan apa lagi ya. Pokoknya jangan-jangan. Ya, saya coba angkat lagi. Halo? Halo? Halo, dengan siapa saya bicara? Ya, kalau tidak ada, saya putarkan lagu saja ya. Sambil menunggu yang lain, yang tidak mau didengarkan suaranya atau yang introvert boleh boleh melalui WA saja. Ya, WA di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu gitu ya. Kalau tidak ada yang nelpon, saya akan putarkan lagu. Tapi ini ada yang nelpon lagi. 0852-60-06 sekian-sekian-sekian nomornya. Dengan siapa ini? Halo? Kenapa ya tidak dijawab? Halo, dengan siapa saya bicara?
2: Halo.
0: Ya, yeah, come on. Quickly ya, jangan lama-lama. Oke, okay? Dengan siapa ini?
2: Halo,
0: dengan siapa ini? Halo, bisa mendengarkan suara saya? Oke.
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo juga, halo. Kenapa ya tidak dijawab? Saya capek. Halo. Apakah suara saya tidak kedengaran di Anda atau seperti apa? Kalau ya, berikutnya saya sambut lagi. Coba yang nelpon juga ini. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Halo.
0: Tidak mendengar suara saya atau bagaimana nih? Halo.
2: Halo. Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini saya bicara?
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
2: Bang Lima, Bang Denny.
0: Iya, betul. Dengan Bang Rizky Kembar 5.
2: Iya, bukan baru.
0: Iya, kenapa lama sekali saya capek halo-halo? Apa? Apa tidak ada suaranya? Ini bagaimana? Nah, malah terputus ya. Oke lah. Tadi lagu yang dimintakan ada dari Bang Nurib di Kandang yang memintakan lagi dari Bonnie M. Hore-hore it's a holiday. Karena ini juga besok masih waktunya holiday atau liburan akhir pekan. Jadi ini sangat relevan ataupun relate ya dengan kondisi malam hari ini, lagu yang dimintakan oleh Bang Nurib di kandang yang katanya baru sembuh dari sakit selama 2 hari, demam, batuk, pilek. Sekarang ini masih tersisa batuk dan pileknya ya, demamnya sudah hilang.

0: Yeah, hooray hooray, it's a holy holiday ya. Dari Buni M yang dimintakan oleh Bang Nurit di kandang yang baru sembuh dari sakit. Semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali Bang Nurip di kandang, pendengar kami. Ini termasuk salah satu pendengar yang loyal dengan Pro1 RRI Lux Mawe ya. Jadi tadi saya agak gak ngeh ketika disebutkan Buni M-nya, karena namanya bahasa Inggris ya. Jid tak pegah, jid tak tulis bahasanya. Jadi bahasa Inggris itu dituturkan dengan tulisan itu agak berbeda ya. Jadi seperti itulah, kalau tidak dieja ini akan sulit kita ini bisa menebak apa yang dimaksud begitu. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Jadi bahasa Inggris jita pegah jita tulih kata orang Aceh. Ya, dari lagu yang direquest oleh siapa ini tidak disebutkan namanya, I Will Always Love You by Whitney Houston. Jadi tadi untung ada Bang Termul yang mengatakan Buni M Bang gitu ya. Karena saya juga gak hafal semua lagu sih. Jadi lagu-lagu manca malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau masih ada yang mau telepon, yang mau kirim WA, masih saya buka terus sampai ke pukul 23 malam nanti ya. Come on, come here. Di 0811-67-15-893 ya. Kalau ada yang mau telepon masih saya angkat, saya buka di Ruang Rindu malam hari ini bersama saya dari Mr. D. Di malam hari ini malam minggu ya, jadi ya terasa agak sedikit lebih panjang malam minggunya ya. Karena kenapa? Karena besok libur, jadi malamnya itu terasa lebih panjang karena bisa tidur agak larut. Kalau hari kerja kan tidak bisa ya, harus diukur tidurnya itu, harus cukup 7 jam atau 8 jam. Tapi kalau malam besoknya libur kan paginya bisa balas dendam lagi setelah subuh gitu ya. Karena itu kemudian keluarlah istilah malam minggu, malam yang panjang gitu ya. Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa ini saya bicara di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, kenapa ya? Kok tidak dijawab sih? Apa suara saya tidak kedengaran di sana? Atau bagaimana sih? Tadi Bang Nurip aman-aman saja sepertinya. Terus juga Bang tadi yang sempat nelpon, Bang Rizky Kembar 5 di luar Provinsi Aceh, di Pekanbaru apa ya beliau. Itu juga sempat komunikasi sebentar tapi kemudian terputus ya. Berikutnya dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Halo. Ya, dari Mr. D, saya di studio Bang Rizky.
1: Iya, saya ke jaringan nih Bang.
0: Jaringan, kenapa? Di Pekanbaru kenapa jaringannya?
1: Nggak tahu nih, dari masing-masing nggak dengar suara Bang Denny.
0: Oh, ya begitu ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Apa kabar Bang Rizky?
1: Apa di sana hujan?
0: Malam kemarin hujan, malam ini tidak hujan. Di Pekanbaru bagaimana?
1: Di sini mendung kan ini Bang.
0: Mendung, ada terimbas apa di Pekanbaru? Asap atau?
1: Asap, ya. Asap, benar.
0: Asap, ya.
1: Ya, asap dari Gunung Sinabung,
0: ah. Oh, kalau itu abu vulkanik namanya ya? Debu ya? Dari gunung ya? Dari Gunung Sinabung?
1: Dari Gunung.
0: Gunung Sinabung. Oke,
1: banyak Bang. Banyak orang batuk nih, Bang, ini.
0: Ya Allah, begitu ya? Banyak yang terserang ispa ya?
1: Anak-anak yang terkena yang batuk-batuk gitu, Bang, ini kan.
0: Tapi bagaimana? Sudah dirawat mereka? Apa ada dapat pelayanan kesehatan begitu ya? Gratis? Ada kah?
1: Ada ya? Ada, Bang.
0: Alhamdulillah kalau ada. Bang Rizky bagaimana? Aman ya di sana ya?
1: Aman.
0: Jangan lupa pakai masker ya?
1: Iya.
0: Kalau keluar-keluar rumah itu jangan lupa pakai masker. Karena itu debu vulkanik. Halus sekali itu. Debunya halus.
1: Iya. Batu banyak banget ini.
0: Karena tidak terasa, ya tidak terasa kan terhirup kadang-kadang begitu ya. Kan dia debunya dibawa angin terbang begitu. Ya baiklah, itulah cerita dari imbas Gunung Sinabung di Pekanbaru ya, Bang Rizky.
1: Sampai ke Padang, Bang.
0: Sampai ke Padang ya. Oke. Iya. Tapi sekarang sudah enggak debu lagi ya?
1: Udah agak lumayan, Pak, agak
0: kurang ya. Ya, udah agak reda ya.
1: Nah, karena ditabur dari atas kentengnya air garam apa tuh katanya.
0: Oh, begitu.
1: Nah, dengan habitat pera. Dengar kabar kemarin tuh orang bilang kan.
0: Iya.
1: Ini kan ini nggak bisa nelfon nih, di Sigri petir angin hujan lebat.
0: Oh, iya iya iya, di Sigri ya.
1: Di Sigri ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi ya mari si nelfon dia masuk nggak.
0: Oh.
1: Oh nggak bisa bang.
0: Nggak bisa
1: petir,
0: ya.
1: Petir angin sini kencang nih yang.
0: Di Luksmawe malam kemarin. Oh iya. Di Luksmawe itu hujan petir. Malam kemarin sama malam sebelumnya. Itu hujan petir di Luksmawe. Tapi malam hari ini udah enggak. Udah.
1: Di Kota Langsa banjir katanya, Bang.
0: Iya, Langsa banjir benar. Di Langsa banjir ya.
1: Ya. Ada dan tengok di api kan banjir habis tenggelam rumah orang di sawah kampung sekolah ya.
0: Iya, banjir genangan ya.
1: Iya.
0: Hujan lebat jadi di sana.
1: Kemarin kan hujan di atas sebenarnya. Jadi airnya meluap naik ke atas.
0: Oh, air meluap lagi dari sungainya.
1: Iya.
0: Iya, saya sempat
1: kena hujan di atas ya.
0: Sekilas sih tadi lihat video di TikTok ya. Melintas di Langsa meluap. Kota-kotanya tergenang.
1: Iya. Rumah banyak aja katanya yang tenggelam, tapi mudah-mudahan sampah tadi udah kering dari Bang.
0: Ya. Oke, okay. Bang Rizky tahu ya informasi di Aceh ya? Update.
1: Tahu Bang.
0: Baik.
1: Yang gede kan memang api juga ya kan.
0: Betul. Jadi kita harus harus respect terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar gitu ya. Harus respect, harus punya
1: ya, walaupun nengok apa pernah juga dengar di perusahaan kan kita kan dicekaran juga nengok apa dengar kan.
0: Iya. Baiklah Bang Rizky.
1: Dengar berita-berita ya kan. Tapi gimana yang Bang Beni bilang tadi itu kan yang orang yang hilang di mana tuh di laut apa gimana tuh?
0: Oh, itu jurnalis, 5 jurnalis hilang kontak. Jadi ketika meliput Gunung Anak Krakatau, jadi di laut ya. Mereka pergi ke mendekat begitu ya, untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menggunakan speedboat. Tapi kemudian dilaporkan hilang kontak. Sudah
1: naik apa tuh?
0: 5 hari.
1: Naik kapal ke mana?
0: Kapal speedboat. Kapal ini speedboat.
1: Oh, iya.
0: Jadi ya namanya wartawan begitulah risikonya kalau jadi wartawan, jadi jurnalis meliput misalnya meliput kejadian ya tentu mara bahaya selalu mengitari itu. Mara bahaya pasti.
1: Jadi dia mau meninjau anak Krakatau itu ya.
0: Mau kan? Ya memburu berita lah, mengambil gambar, mengambil video gitu ya. Barangkali. Jadi jurnalis ya kayak gitu berburu berita. Jadi misalnya meliput konflik, ya pasti resikonya akan terimbas ya. Resikonya itu mara bahaya mengancam. Misalnya meliput kerusuhan, begitu juga itu bahaya bagi jurnalis. Itu pasti mengancam jiwanya. Jadi seperti itulah menjadi risiko seorang jurnalis. Ya. Dan kita doakan semoga rekan-rekan ini bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Banyak yang berharap mereka ditemukan dalam keadaan selamat, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah,
1: ya,
0: baik.
1: Mudah-mudahan ya semoga ketemu ya kan. Dia tahu atau hidup atau mati ya kan.
0: Iya. Oke.
1: Dia tahu.
0: Bang Rizky mau request adakah yang lagu-lagu tertentu atau ikut sama pendengar yang lain?
1: Bang Denny pilih aja satu.
0: Oh boleh, baik.
1: Nah boleh kan?
0: Boleh.
1: Selamat malam tuh Bang Denny Medan ya.
0: Iya.
1: Salaman tuh Bang Deni Mekerdi, semoga sehat selalu ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, itu aja Bang Deni.
0: Baik. Terima kasih Bang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky Kembar Lima yang juga pendengar loyal Ruang Rindu ya di Prusatu RRI Lhokseumawe. Tadi sudah berbagi cerita bagaimana keadaan di Pekanbaru yang juga ter

0: Abdi. Ya, terima kasih Bang Termul yang sudah mendengarkan radio malam hari ini ataupun Pro 1. Walaupun agak nyesek sih, agak sesek ketika Bang Termul menyebutkan kebetulan lagi dengar radio. agak sesek gitu. Bercanda saya ya. Terima kasih Bang Termul. Ya, berikutnya kalau tidak ada lagi yang telepon, saya akan putarkan saja lagu yang sudah dimintakan tadi. Ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You, dan juga Bang Termul yang memintakan lagu Led Zeppelin dari Dear Maker. Lalu kemudian Bang Rizky Kembar 5 di Pekanbaru yang katanya ikut saja ya, jadi minta diputarkan kepada saya lagu yang bagus satu katanya. Jadi saya sudah pilihkan lagunya itu nanti dari Westlife ya, If Let You Go ya. Okay. Karena ada yang telepon, saya sambut saja nih. Jadi waktu juga sudah agak mepet. Halo, dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini dari PT Garuda Sana.
0: Maksudnya PT Garuda?
1: Kami mau minta putarin lagu, bisa nggak?
0: Oh, PT Garuda dari mana tadi? Garuda apa?
1: Garuda Transport di Terminal CD Aceh.
0: Oh, High Ace.
1: Iya.
0: Oh, ya. Abang-abang High Ace ini ya, Transport ya. Ya. Boleh mau minta lagu apa? Ini lagu mancanegara.
1: Lagu ini bang, lagu Kelompok Topi bang. I Love You, I Love You.
0: I Love You, Celine Dion.
1: Kelompok, enggak, Kelompok Topi bang.
0: Sopi.
1: Judulnya I Love You.
0: S O P I H I Sopi. Sopi ya.
1: S O F I.
0: Ya, S O P H I E.
1: S O S F I. Ya, judulnya I Love You, Bang.
0: I Love You Sofi, Sofi ya. F F bukan P ya, F.
1: Iya,
0: ya. Oke, oke. Baik. Heeh.
1: Bang, yo.
0: Yo. Ya, saya Deddy Mr. D. Salam kenal Abang Transport. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1. Baik, selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari Garuda Transport. Jadi abang-abang High Ace dari Terminal Kedai Aceh malam hari ini. Ya, semoga perjalanannya lancar malam hari ini. Medan Banda Aceh. PP ya, jangan PP sih, lelah nanti kalau PP. Harus ada sopir ganti atau sopir tembak ya. Apa sih istilahnya, sopir apa sih? Oke, berikutnya siapa lagi? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Putra Calang.
0: Siapa?
2: Putra Calang.
0: Putra?
2: Putra Calang.
0: Putra Calang.
2: Iya.
0: Oh, di Calang, Aceh Jaya.
2: Iya, tadi nggak bisa masuk suaranya.
0: Oh, begitu. Makanya saya halo, kok tidak dijawab? Apa
2: nggak
0: tidak?
2: Nyambung.
0: Oh, gitu. Apa tidak mendengarkan suara saya? Saya sudah duga pasti ini tidak mendengarkan suara saya, makanya iya. Tidak nyambung gitu ya.
2: Ini
0: jadi Abang Putra Calang, bagaimana ini. Di Calang? Memang ini di Calang atau di perantauan
2: Calang.
0: Ini? Oh, di Calang. Cuaca baik di sana?
2: Alhamdulillah
0: ya. Oke, di Calang berarti mendengarkan Pro 1 Loksemawe lewat streaming ya?
2: Parabola.
0: Parabola. Ya, di streaming ya. Di streaming
2: ya.
0: Siaran Parabola ya?
2: Iya.
0: Ya, di Parabola streaming atau bukan ya?
2: Parabola, karena kalau pakai lain nggak bisa.
0: Oh, bukan streaming, memang di siaran Parabola ya, siaran radio. Ya. Oke.
2: Okay. Karena semua dapat ya.
0: Oh, gitu semua dapat. Kenapa kemudian ya. Bisa tiba-tiba nyantol ke RRI Loksemawe? Apa ini?
2: Enak lagi begini.
0: Terima kasih. Saya ya. jadi nggak enak nih. jadi enak nih ya. Jadi lagu-lagu pilihan musik.

0: Direktur kami, jadi Ibu MD kami memang best of the best lah. Banyak yang mengakui yeah. lagu-lagu yang pilihan dari MD itu asik didengarkan. Kalau saya tidak banyak pengetahuan terhadap lagu-lagu, saya masih belajar terus lagu-lagu yang populer, lagu-lagu yang disukai orang banyak gitu ya.
1: Jadi malam ini lagu barat nih.
0: Yes, alright. Jadi malam hari ini kita bahasa Inggris. Jut tak baca, jut tak tulis, gitu ya. Oke, okay. Lagu mancanegara, Bang Putra Calang. Ada yang
1: Millennium.
0: Menggemari lagu apa nih?
1: Judulnya Millennium.
0: Millennium. Yang nyanyinya
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, iya, yeah. Robbie Williams, keren, keren. Robbie Williams, Millennium, ya, anak milenial nih, ya. Baik, ya, ya, itu saja Bang Putra Calang. Ada lagi?
1: Salam buat semuanya. Salamnya pertama, selamat Hari Radio ke-81.
0: Terima kasih.
1: Semoga hari jaya di udara.
0: Amin.
1: Salam sehat semuanya untuk RRI dan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Abang atau Bapak Putra Calang ya, yang beliau juga di Calang, Aceh Jaya. Jadi awak belah deh guru teh ya, kalau kata orang Aceh ya. turun Gunung Gurute langsung ketemu Aceh Jaya. Jadi mendengarkan radio Pro 1 RRI Lux Mawe itu lewat ke kanal parabola, siaran parabola. Lalu kemudian memuji sih, beliau memuji Pro 1 RRI Lux Mawe, katanya lagunya enak-enak. Terima kasih, saya jadi enak nih gitu ya. Oke. Baiklah, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dimintakan. Khawatirnya nanti terlalu banyak saya cuap-cuap, terlalu banyak bacot gitu. Kalau kata anak-anak sekarang bacot gitu ya. Selain bacot apa sih? Ada sih istilah barunya ya, selain bacot apa sih? Nyerocos gitu ya, apa sih? pokoknya gitulah. Ya nanti jadi lagu berikutnya ada I Will Always Love You dari Whitney Houston, kemudian ada dari Sophie yang judulnya I Love You, lalu ada Millennium dari Robbie Williams.

Oh ya, sorry, saya sampai lupa. Ada Bang Termul tadi yang juga merequest lagu Led Zeppelin ya dari Dear Maker. Sorry Bang, agak lupa tadi. Bukan lupa sih, nggak teringat.

Ya, If I Let You Go. Ini lagu yang dimintakan oleh Bang Rizky Kembar 5 di Pekanbaru. Yang saya persembahkan ini untuk lagu Bang Rizky ini ya, Westlife. Jadi biasanya Bang Rizky itu hadir di perusahaan itu pasti conference dengan seseorang di Sigli. Ya. Dan yang malam hari ini tidak bisa nelpon karena lagi hujan petir di PD. Jadi seperti itu ya. Semoga terhibur dengan lagunya Bang Rizky.

Ini lagu agak mengarah ke mana nih, Bang Termo? Ke reggae ya? Dari Led ya, Led Zeppelin, Gear Maker. Nah, ini kalau udah ngomong maker, nah seperti King Maker gitu ya, atau Playmaker. Nah. Baiklah, Bang Termul yang memintakan lagunya agak unik nih lagunya nih, dari Led Zeppelin ya, Led atau Led sih, Led Zeppelin.

Ya, dari Led Zeppelin ya, judulnya juga agak unik ini, Dear, seperti Dear gitu ya, Dear Maker. Jadi Maker itu kan seorang pencipta, pembuat gitu ya. Jadi Dear itu apa ya, artinya tidak bisa kita artikan seperti Dear gitu ya. Apakah seperti itu Bang Terbul ya? Oke, lagunya unik sih. Baik, berikutnya karena sudah di penghujung waktu, tapi tidak apa-apa saya lebihkan sedikit karena saya juga agak telat mulai tadi ya. Jadi masih ada tersisa lagu I Love You dari Sophie dan juga Robbie Williams Millennium ya, ini dimintakan tadi oleh Abang Garuda Transport, terus juga ada Putra Calang begitu ya. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama saya malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain waktu dan kesempatan kita bersua kembali ya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: dari Robbie Williams. Kalau bacaan kita itu Millennium ya. Okay, jadi tadi lagu Dear Maker ya dimintakan juga tadi oleh Bang Termul ya. Jadi kalau sudah bicara maker itu sudahlah berarti apalagi ya kingmaker misalnya itu ya. Kalau sudah bicara maker tuh sudah pasti biang lah, biang dari segalanya itu. bahasa Indonesia aja tuh biang gitu ya. Maker atau kingmaker, nah biang tuh dibaliknya tuh, biang dibaliknya. Waduh, ngirim stiker apa nih Bang Termul lagi nih. Aduh, jadi perang stiker nih ya. Oke. Baiklah, dari sekarang sampai dengan ke pukul 00 dini hari atau ke jam 24 malam nanti, Pro 1 masih menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan. Dan tiba saatnya nanti kami di pukul 00 harus mengakhiri siaran pada hari ini. Sampai ketemu nanti di siaran pagi kami di pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat ya. Bersama rekan-rekan lain nanti yang bertugas. Semoga tetap bersama Pro 1 sampai dengan ke pukul 00 dini hari nanti. Dan sekian Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Di formasi pukul 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, semoga kita semua sudah terjaga dan melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini, yaitu di hari Minggu 13 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa saat lagi akan segera kami hadirkan, yaitu Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini akan kami hadirkan siaran ulang, yaitu dengan judul Surga Itu Tidak Gratis, yang akan disampaikan oleh penceramah Ustadz Haji Ikhwansyah MA dari 89,3 MHz Pro 1 Aerolux. Saya mengucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa mengawali tausiah kita pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Radio Republik Indonesia yang telah memberikan ruang yang sangat luar biasa ini untuk kita mengisi berbagai informasi penting yang berkaitan dengan religius kepada umat dalam rangka menjalani kehidupan ini. Dan ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, dalam kehidupan ini tentu kita punya tujuan di dalam hidup. Kita tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Ya? Kita sadar, kita adalah makhluk Allah yang diciptakannya, lalu kita diberi ruang yang sangat luas di dunia ini untuk beraktivitas, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan duniawi maupun dengan ukhrawi. Dunia kita berharap menjadi sebuah kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, nyaman, adem, terpenuhi semua hajat kita, pasti. Siapapun kita. Bahkan ada orang yang hampir tidak cukup waktu 24 jam mencari kehidupan dunia yang penuh dengan bahagia. Begitu juga sebagai kita orang yang beriman, yang mengakui adanya hari akhir, adanya hidup setelah mati, ya, ada akhirat setelah dunia, kita yakin kita juga akan hidup nanti suatu hari di sana. Tentu kita juga berharap kehidupan di akhirat juga mendapat sebuah kebahagiaan. Dan inilah manifestasi daripada doa-doa yang kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selalu kita doakan kepada Allah. Oh Tuhan, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan negeri akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ini adalah cita-cita kehidupan yang harus kita raih dunia dan akhirat. Kalau kita gagal di dalam kehidupan dunia ini, dalam perspektif kacamata kita, kita ingin hidup kaya tapi tidak mendapat kekayaan itu. Katakanlah gagal dalam perspektif kita, tapi itu yang terbaik bagi Allah. Kita ingin menjadi orang nomor satu di Loksmawe, gagal dalam pandangan kita, kecewa, sedih, tidak sukses, tapi dalam pandangan Allah boleh jadi itulah yang lebih baik daripada Allah. Tidak ada masalah, karena kita masih ada kehidupan satu lagi di akhirat. Gagal di dunia, maka tidak boleh gagal di akhirat. Maka kesuksesan, kebahagiaan akhirat itu wajib harus kita capai. Kebahagiaan akhirat yang hakiki adalah ketika kita dikembalikan oleh Allah, dibangkit oleh Allah pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Dua tempat pilihan kita. Kalau bukan ke dalam surga, maka tempat kembali kita ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Dan semua kita pasti menginginkan surga Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berharap surga. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendambakan masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Semua orang menghindarinya. Semua orang tidak ingin ke neraka. Semua ingin ke surga. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah surga itu akan kita peroleh? Akan kita capai secara gratis? Tentu tidak. Kehidupan dunia saja tidak gratis. Bagaimana pula ketika kita mencapai kebahagiaan akhirat, surga Allah yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengharap ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan surga itu disiapkan kepada orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, maka untuk mendapat surga itu tidak gratis, tapi butuh pengorbanan. Ini fokus pembicaraan kita. Jamaah yang mulia, salah satu firman Allah sebagaimana tersebut ya di dalam surah Ali Imran 142, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya, jangan pernah kamu menyangka, am hasibtum an tadkhulul jannah, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan kamu berpikir untuk masuk ke surga itu begitu saja, semudah-semudah itu saja. Ya tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah melihat diri kita itu belum nampak, belum terlihat bahwa kita serius bersungguh-sungguh. Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu jihad. Secara etimologi, jihad itu kan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengharap surga Allah. Nampak enggak dalam diri kita bahwa kita orang yang bersungguh-sungguh ingin sukses? Seperti anak sekolah pas di ujian akhir, ketika orang bertanya temannya, mamanya, kawannya, kamu ingin menjadi orang sukses? Iya, betul, betul. Tapi malam tidak belajar, tidak memperlihatkan kesungguhannya untuk sukses, ya tidak sukses. Maka harus belajar, harus giat, berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi di dalam ayat ini, salah satu indikator untuk mendapat surga Allah, ya, yang pertama harus bersungguh-sungguh, nampakkan kesungguhan kita. Dan yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Dan Allah juga ingin melihat, kita harus memperlihatkan bahwa kita termasuk orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini. Dari Al-Quran surah Ali Imran 142 ini ada dua indikator yang perlu kita persiapkan untuk mendapat surga Allah. Dan dari ayat ini juga bisa dipahami bahwa surga Allah itu gak gratis. Begitu-begitu saja tidak. Seperti kita gambarkan tadi, untuk mencapai kebahagiaan dunia saja gak gratis. Sekolah bayar, ya, SD bayar, masuk SD, masuk SMP bayar, ya, walaupun gak bayar uang SPP, beli pakaian, persiapan, macam-macam. Apalagi ketika kita sudah kuliah S1, S2, itu semua berbayar, gak gratis. Baru kita dijuluki sebagai sarjana, bukan gratis jadi sarjana. Apalagi S2, S3. Lalu kita mendapat pekerjaan, punya keahlian, dibayar kita dengan keahlian kita. Nah, ketika orang bertanya, hebat kali kamu ya, sudah sukses. Iya, kesuksesan ini sudah kita persiapkan sejak dari umur 7 tahun. Umur 30 kita sukses. Begitu waktu yang sangat banyak kita persiapkan mencapai kesuksesan dunia ini. Menjadi PNS ini bukan mudah. Bertarung. P3K bertarung juga. Apalagi surga Allah, enggak gratis. Mungkin para pemirsa, pendengar pernah pergi ke toilet yang ada di jalan, ya di terminal. Ada enggak gratis kita pipis? Enggak gratis, bayar 2.000. Kalau sempat kita buang yang lebih besar lagi, 5.000. Yang gratis tidak. Kalau membuang pipis saja bayar 2.000. Apalagi mengharap surga Allah. Tentu harus berjuang. Maka indikator pertama ini, bersungguh-sungguh. Apakah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Apakah di dalam kita melaksanakan semua kebajikan-kebajikan terhadap manusia? Ini harus bersungguh-sungguh, bersedekah, bersungguh-sungguh, beribadah, bersungguh-sungguh. Melaksanakan ajaran agama Allah, syariat Islam ini bersungguh-sungguh. Wanita, laki-laki memakai pakaian syar'i bersungguh-sungguh. Bukan karena takut kepada WH, bukan karena takut dicambuk, tapi takut kepada Allah. Kita memakai baju yang baik, yang sopan, yang syar'i, ya. Bukan karena takut. Takut ditangkap sama wilayah. Tidak ada urusan dengan mereka. Aku hanya takut kepada Allah. Inni akhafu Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, ini bersungguh-sungguh. Maka mari, para pemirsa dimanapun saja berada, mari kita sukseskan, mari kita tegakkan, kita laksanakan, kita implementasikan syariat Islam ini. Karena syariat Islam ini perintah Allah. Kalau bapak, ibu, anak-anak, adik-adik kami remaja, ya, ayo kita sholat. Sholat itu bukan perintah syariat Islam, perintah Allah. Ayo kita berpakaian, ini perintah Allah. Ayo kita tinggalkan judi online, perintah Allah. Semua ini perintah Allah. Berarti kita sudah memperlihatkan kesungguhan kita kepada Allah. Inilah indikator orang-orang yang akan mendapat surga Allah. Berat, iya berat, perjuangan berat. Berperang melawan kemerdekaan Indonesia juga ini 350 tahun waktu lamanya. Berat, ya berat, apalagi surga Allah.

0: Maka kami juga selaku pemangku di Dinas Syariah Islam juga hari ini, silakan biarkan mereka terus berbicara apapun, silakan, tapi kami ini menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap di dalam kesabaran. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, mudah-mudahan tausiah yang kami angkat di pagi hari ini juga ini menjadi sebuah pembelajaran kepada kita semua. Kalau kita ingin hidup dunia bahagia, kita ingin hidup akhirat juga bahagia, ayo kita mari bersungguh-sungguh, terutama sekali untuk kehidupan akhirat, karena akhirat itu adalah walal akhiratu khairu wa abqa, karena akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Biar kita gagal dunia ini, tapi jangan pernah gagal di akhirat. Jangan sampai gagal di dunia meraih kesuksesan, di akhirat pun danyo lage cina gasin, dunia pangpo, akhirat moco kolo nyanku raceh. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat, dan kelak kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan tausiah pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Way, baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: pendidikan anak stunting di Kota Lubuk ini di tahun 2020. Cuman ini tugas berat, Pak. Berat sekali memang tugas berat, Pak. Karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di 2018 ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak stunting baru apabila nggak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, yatim, calon-calon pengantin gitu kan. Nah, itu juga perlu kita lakukan edukasi ke mereka. Tahu yang namanya gizi seimbang. Ya, dulu kan kita kenal dengan
1: tim redaksi RRI Luxmoy telah merangkum hasil liputan, di antaranya Kejaksaan Negeri Langsa menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fokus, serta memperbaiki suasana hati. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
1: Tekan dan tekanan aktivitas sehari-hari kerap membuat tubuh lelah, sekaligus pikiran terasa penuh. Di tengah rutinitas tersebut, olahraga ringan dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks dan pikiran kembali segar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Lusmawe, Dr. Farijal SPTHTKL mengatakan, olahraga santai memiliki manfaat besar dalam menjaga kebugaran sekaligus membantu meredakan stres. Menurutnya, aktivitas fisik dapat membantu melepaskan ketegangan otot serta merangsang keluarnya hormon endorfin yang dikenal dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia.
2: Olahraga ringan itu tentunya sangat ampuh untuk menyegarkan dan menenangkan pikiran ya. Karena aktivitas fisik dia akan membantu kita melepaskan ketegangan otot, hormon-hormon kesehatan seperti hormon endorfin, sehingga dia adalah sebagai pereda stres yang secara alami. Contohnya apa? Seperti misalnya jalan kaki santai, jogging, juga yoga ringan, stretching, senam ya, senam-senam santai. Kenapa itu penting sekali? Karena tentunya tubuh kita yang selalu stres ya, duduk, kerja gitu ya, terlalu lama duduk, stres harian, sehingga dengan olahraga tentunya itu akan mengendurkan bagian-bagian tubuh yang kaku. Nah, sifatnya tadi stres tadi ya. Juga untuk meningkatkan sirkulasi darah. Ya.
1: Ia menyebutkan olahraga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan siapa saja, seperti berjalan kaki santai, jogging, yoga ringan, stretching, hingga senam. Olahraga tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak duduk saat bekerja. Aktivitas fisik membantu mengendurkan bagian tubuh yang kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama maupun karena tekanan pekerjaan. Selain membuat tubuh lebih rileks, olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lebih lancar mendukung kerja organ tubuh, termasuk otak, sehingga dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Dr. Farijal menambahkan, manfaat lain yang tak kalah penting adalah membantu menurunkan rasa cemas dan tertekan melalui pelepasan hormon endorfin. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Menyisihkan waktu untuk bergerak secara rutin melalui aktivitas sederhana dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan pikiran. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemerhati kesehatan, Dr. Helizar mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran dengan menerapkan pola hidup sehat. Kepada RRI, ia menyampaikan bahwa masyarakat perlu mulai rutin berolahraga serta memastikan waktu istirahat yang cukup.
3: Saya mengharapkan pada kita semua menjaga kesehatannya dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga makanan menu seimbang ya, terus istirahat yang cukup juga. Dibutuhkan waktu istirahat.
0: Dr. Helizar juga menyarankan agar masyarakat memperbanyak konsumsi air putih, buah, dan sayuran guna membantu proses pemulihan tubuh. Ia menegaskan menjaga kesehatan merupakan langkah penting agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, diharapkan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara optimal setelah masa libur panjang. Pendengar, untuk menjaga kebugaran tubuh, masyarakat perlu memilih jenis olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi tubuh, sehingga aktivitas olahraga tidak justru menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Kebugaran tubuh dan kesehatan yang diharapkan dapat benar-benar terwujud apabila seseorang memilih jenis olahraga yang tepat, serta dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan. Berikut kita ikuti wawancara fokus hari ini bersama Kepala Puskesmas Mengedung Dr. Amrullah yang dipandu oleh reporter Muhammad Jafar. Silakan Jafar.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio pendengar wawancara fokus hari ini. Menyoroti mengenai olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh. Bersama kita sudah ada Kepala Puskesmas Mengedung Kecamatan Banda Sati, ada Dr. Amrullah. Assalamualaikum, Dokter.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar dan pendengar RRI dimanapun berada.
4: Ya, dokter, apa yang harus dilakukan masyarakat terutama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga ringan yang cocok dilakukan sehari-hari? Silakan dokter.
5: Ya, olahraga adalah satu upaya yang baik ya untuk menjaga kesehatan, baik itu stamina maupun imunitas ya. Jadi olahraga itu memang harus kita pilih sesuai dengan pertama dulu usia ya.
4: Iya.
5: Ya, jadi nanti kita usia sudah lansia tapi olahraganya olahraga anak muda sehingga nanti timbul cedera. Jadi olahraga itu adalah dua ya, kita bagi ada olahraga kardio. Jadi untuk kesehatan jantung, satu lagi olahraga yang khusus untuk beban ya, untuk otot. Jadi keduanya itu penting. Jadi olahraga ringan yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama kita tujuannya untuk supaya kondisi jantung kita itu lebih stabil, seperti olahraganya berjalan, lari kecil, ya berenang, ya bersepeda, atau aerobik, ya senam aerobik, itu adalah olahraga yang baik atau ringan yang baik untuk menjaga kondisi jantung kita. Kemudian satu lagi olahraga ringan lain yang bagus untuk melatih otot seperti misalnya mengangkat beban-beban yang beban untuk melatih otot-otot tangan, otot kaki,
4: yeah.
5: Ataupun ada gerakan-gerakan tertentu seperti push up, sit up, itu juga bisa melatih otot tanpa menggunakan alat.
4: Yeah.
5: Jadi intinya kalau kita melakukan olahraga itu harus tahu juga ini pemula atau sudah expert, jangan nanti kita baru olahraga tapi kita paksa untuk melakukan olahraga yang tentunya belum sesuai dengan kondisi kita.
4: Ya,
5: begitu.
4: Dokter, selama ini dokter melihat apakah sudah tersosialisasi dengan baik pada masyarakat dan jangan mereka juga ikut-ikutan tidak tahu manfaat dari olahraga sendiri sehingga mungkin nanti salah pilih olahraga sehingga mungkin bisa cedera ataupun penyebab lainnya.
5: Saya melihat ada dalam 2 minggu ini ada saya lihat kasus ya, jadi orang sudah lansia tapi masih melakukan olahraga yang bisa menimbulkan cedera. Misalnya olahraga permainan, misalnya tenis, itu kan berat.
4: Yeah.
5: Ya. Yeah. Butuh keseimbangan, dia butuh speed, ya kecepatan, dia butuh power yang kuat. Mungkin lawannya anak muda, mungkin kok lawannya sama-sama seusia, mungkin nggak begitu.
4: Yeah.
5: Nggak begitu, tapi itu olahraga permainan tidak dianjurkan untuk lansia, tapi untuk anak muda tidak ada masalah. Satu lagi gini, sepak bola juga ataupun apa itu juga kurang direkomendasikan buat yang sudah di atas 45 atau 50 tahun karena cenderung nanti dia kurang latihan, cedera. Jadi faktor cedera dan juga kardionya itu tidak bagus, tidak direkomendasikan menurut saya.
4: Iya. Yang terakhir dokter, ada yang ingin disampaikan sehingga olahraga itu meskipun ringan bisa bermanfaat untuk tubuh kita sendiri?
5: Mari sama-sama kita jadikan olahraga merupakan gaya hidup kita selama ini sehingga kondisi tubuh kita lebih optimal. Kemudian pilihlah olahraga sesuai dengan kondisi tubuh tentunya. Mungkin itu aja.
4: Iya. Baik, terima kasih Dr. Amrullah Kapus Mongedong. Selamat bertugas.
5: Iya, Bang Jafar.
4: Iya.
5: Iya.
4: Ya, dan assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Langsa menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan kawasan wisata hutan mangrove Kota Langsa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2019. Penahanan dilakukan setelah penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum melalui proses tahap 2 di kantor Kejari Langsa. Ketiga tersangka masing-masing berinisial BP selaku PPK, TNF sebagai penyedia jasa, dan E selaku konsultan pengawas. Kepala Kejari Langsa Adi Tio Gunawan melalui Kasih Intelijen Muhammad Hendra Damanik mengatakan, proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar 4,6 miliar rupiah dengan masa pelaksanaan 180 hari. Namun, hasil penyidikan menemukan sejumlah pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk dugaan pekerjaan yang tidak dikerjakan. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai 561,84 juta rupiah. Kerugian berasal dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan, kekurangan mutu, serta kekurangan volume pekerjaan. Ketiga tersangka yang telah dilimpahkan kini ditahan di Lapas Kelas 2 Bilangsa selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 September 2026. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kejari Langsa menyatakan proses hukum akan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan perkara ini juga disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. Pendengar, debit daerah aliran sungai Krung Langsa meningkat setelah hujan deras mengguyur kawasan pegunungan Aceh Timur. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah gampung di sepanjang aliran sungai Kota Langsa sempat terendam banjir. Genangan dilaporkan mencapai sekitar 30 hingga 60 cm di sejumlah kawasan permukiman. Warga yang tinggal di bantaran sungai pun mulai mengamankan barang berharga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan debit air kembali naik. Sejumlah gampung yang terdampak berada di Kecamatan Langsa Lama, di antaranya Selalah, Selalah Baru, Pondok Pabrik, Sidodadi, dan Pondok Kemuning. Genangan juga dilaporkan terjadi di Gampung Kedubang Aceh, Kecamatan Langsa Baru. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Langsa M. Yusuf Akbar mengatakan, petugas terus memantau perkembangan kondisi air dan melakukan langkah antisipasi di kawasan terdampak. Tim juga menyiapkan jalur evakuasi serta memasang tali sebagai jalur penyelamatan bagi warga apabila kondisi memburuk. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan banjir yang melanda kawasan Aceh Timur, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Dan Anda jangan lupa untuk bisa terus mengakses aplikasi RR Digital, TikTok, dan informasi menarik lainnya di rri.co.id. Saya Dewi Mata, tetaplah bersama kami.
6: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabronkayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki